0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum Kota Bandung. Our Irfan is back. Dari 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus a feel good. Sudah siap mengarungi 2 jam ke depan di Pagi Bandung. Request dari sekarang. Kita seru-seruan. Kita having fun. Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: Pagi ini masih dari 91,7 FM Fox Radio Bandung.
1: Betul.
0: Radionya sangat-sangat. Yes. Ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
1: Yeah.
0: Jadi sekali lagi kalau kamu tahu dulu kutus-kutus, terus tiba-tiba loh kok kutus-kutus rubah ya? Nggak rubah, tapi kita
1: ganti nama doang.
0: Ganti nama dan kita dianumertakan aja. Namanya jadi sangat-sangat. Sama kok racikannya sama, justru sekarang lebih banyak.
1: Lebih banyak.
0: Nambah variannya banyak, terus ada kemudian juga ultimate itu lebih ke lavender sebetulnya, yeah, lebih harum lah. Kalau misalnya memang tidak suka dengan wangi-wangi jamu, gitu.
1: Itu yang klasik.
0: Betul. Kalau jamu kan memang wanginya khas ya.
1: Iya, wangi rempah.
0: Wangi embok.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau ada embok jamu tuh yang jualan jamu pasti badannya wangi rempah.
1: Benar-benar.
0: Iyalah, kalau dia bau mana mau kita, gitu aja ya. Tapi yang paling penting, kita mengucapkan selamat pagi buat teman-teman yang masih menikmati suasana pagi hari ini, apapun aktivitasnya, lagi nganterin anak-anak ke sekolah. Kemudian juga mohon maaf lahirnya batin kami.
1: Kenapa?
0: Dari teman-teman PUPR ya. Mau mengucapkan mohon maaf kalau di daerah Sukajadi itu macet.
1: Iya, depan PVJ itu, aduh ya Allah.
0: Itu kerjaan siapa sih? PUPR?
1: Itu lagi ngaspal atau beres ngaspal sih sebenarnya?
0: Itu bukan ngaspal, itu sebetulnya nge-hot mix. Kalau ngaspal bukan dari jalan jelek jadi bagusin jadi aspal.
1: Iya. Oh,
0: kalau ini kan
1: ditambal lagi.
0: Ditambal. Ya? Jadi kan ini jalannya masih bagus, masih oke. Okay. Nah. Cuman mau dibagusin lagi namanya jadi hot mix gitu.
1: Hot mix
0: Paris apa ya?
1: Hot mando.
0: Kita mau ngajak kamu untuk selalu sharing dengan berbagi kebahagiaan, teman-teman.
1: Betul.
0: Kalau misalnya ini kita mau tanya sama kamu nih. Kalau kamu datang ke orang-orang yang bekerja sebagai public service, ini kayak teman-teman gitu kan, public service teman-teman,
1: iya,
0: di PUPR tuh, itu PUPR betul, PUPR ya?
1: PUPR
0: iya. Ya. Jadi teman-teman PUPR, benar gitu? Kalau yang ngaspal jalan gitu ya?
1: Iya, kita
0: coba dicek
1: coba, ya.
0: Dinas untuk mengaspal jalan. Coba. Ya maksudnya gini, kalau orang-orang sebagai public service kayak dokter, damkar dan lain-lain, kira-kira kamu mau ngasih apa sama mereka? Maksudnya?
1: Iya betul, PUPR.
0: PUPR. Maksudnya mau kasih apa? Kalau aku mau ngasih sesuatu yang gak pernah orang lain kasih. Jojo dulu deh, apa deh? Kalau sebagai public service, dokter, damkar dan lain-lain,
1: aku mau ngasih bahan-bahan makanan
0: buat mereka.
1: Sayuran lah gitu.
0: Buat mereka tetap sehat, dijaga badannya, biar tetap fit.
1: Terus dianya sehat. Misalnya dokter lah, dokternya sehat.
0: Semua juga.
1: Jadi bisa ngobatin kita juga.
0: Bener. Gitu. Jadi kalau dokter sakit,
1: iya siapa yang mau ngobatin? Gitu.
0: Cuman gue tuh kadang-kadang suka pikir, dokter udah mulai kepo loh sama kehidupan gue.
1: Oh masa?
0: Lah, gue kan datang ke dokter nih, terus udah gitu ditanya kan, Pak Awong, apa yang kerasa gitu kan? Lah kan dokter tahu ya kalau aku sakit gitu ya. Terus tiba-tiba oke lah, itu hal yang luar biasa buat gue. Terus tiba-tiba kepo, gue paling gak suka nih.
1: Nah udah itu pertanyaannya apa?
0: Udah ngegantungin ke hal-hal dapur gue.
1: Apa itu?
0: Pak Awong punya gula? Ngapain aja gitu coba?

0: Kalau ini bukan mimpi, tapi kenyataan. Jadi kalau misalnya ada racikan luar biasa, campuran luar biasa, sabun ultimate Tanamila Tanamu. Ini berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamu dan bubuk powder. Khasiatnya apa, Om Irfan? Membersihkan dan juga menyegarkan badan, mengatasi gatal karena biang keringat sama biang kerok. Biang keringat nih, jamur dan juga bakteri. Harga satu sabun ultimate Tanamila Tanamu itu Rp55.000 ya, Jo.
1: Betul.
0: Dan dapatkan sabun ultimate Tanamila Tanamu di Kimia Farma, di Century, K24, dan juga di Fox di Bandung. Mau ketemu sama Om Irfan, mau titip jastip boleh, sama Jojo juga boleh. Ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Nanti 1.7 FM Fox dari Bandung Feel Good. Radionya sangat-sangat bertransformasi dari kutus-kutus recikan dari Babe Bambang Pranoto. Tapi kita mau kasih tahu dulu nih, ucapan terima kasih banyak untuk semua teman Fox, salah satunya dari Kang Ari Didu.
1: Hai,
0: assalamualaikum.
1: Kang Ari.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi Bandung berhiber. Wah, bersih hijau, bersih hijau dan berhiber.
1: Hijau bersih.
0: Ya, bersih hijau berhiber. Berhiber kan?
1: Berhiber.
0: Bersih ya, hijau berhiber. Ya, Fox Bandung. Daramang, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Wawa Om Jojo request bara suara yang pancarona katanya.
1: Sudah tadi.
0: Barusan udah kita dengar itu pancaronanya ya. Mau pancaroba enggak? Atau pancawati. Salam buat penyiar staff Fox Pagi Bandung, pendengar Fox sing sarehat sing
1: gara dimiliki.
0: Amin.
1: Dari
0: terima kasih Kang Ari Didu.
1: Kang Ari,
0: dari
1: kita ke Bang Fahri.
0: Selamat pagi Bang Fahri. Oh, nanti mau kesini gak sih ketemu Mas Sino nanti?
1: Iya,
0: biasanya
1: kesini dia
0: Fahri ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dian Sampurasun, Om Awong,
0: Rampes,
1: Mas Jojo, Mas Kemir, anak-anak magang, sama Fahri di Cihamplas habis mandi. Waduh,
0: udah,
1: habis mandi.
0: Ganteng, mau ketemu ya, siapa hari ini? Hah, mau ketemu siapa nih? Ketemu Deden.
1: Dedennya lagi tidur.
0: Oh, Deden ada?
1: Iya, masih tidur.
0: Masih Deden tidur.
1: Pagi Bandung, mau request lagunya Second Civil, Aku Kau dan Kenanganku, atau Natalie Imbruglia, Wishing I Was There. Terima kasih dan diputerin. Siap, udah kita bakal puterin Natalie Imbruglia.
0: Kalau Second Civil itu kan sebetulnya band lokal Cirebon.
1: Oh iya.
0: Tapi yang namanya si fanbase-nya banyak banget itu.
1: Okay.
0: Kalau ngomong banyak itu berarti udah banyak banget. Kalau sekali ngomong banyak, nah itu kan sedikit.
1: Iya, benar.
0: Nah, sekarang kita ngomongin masalah kebanyakan nih. Ya.
1: Apa?
0: Kalau kita berbicara tentang masalah, kebanyakan orang-orang masih terafiliasi tentang
1: masih
0: terngiang-ngiang piala dunia.
1: Bisa move on ya, betul.
0: Tadi malam juga pas lihat di TVRI masih ada pertandingan tuh.
1: Oh, ya?
0: Antara Inggris lawan
1: Prancis. Argentina.
0: Norwegia.
1: Oh iya, Norwegia.
0: Lawan bener kan?
1: Iya.
0: Iya, lawan Norwegia. Jadi Piala Dunia 2026 itu bukan cuma menyita perhatian di stadion aja, tapi juga ternyata berdampak sampai ke lingkungan kerja. Data dari Envoy ini menunjukkan tingkat kehadiran karyawan di kantor Amerika itu turun sekitar 26%. Sehari loh, Jo.
1: Ya, sehari.
0: Setelah itu, tim nasional mereka tersingkir di Piala Dunia 2026. Kenapa ya?
1: Oh, males gitu. Habis Amerika tuh kalah sama
0: Sini. Amerika tuh kalah sama sekutu.
1: Sama Jepang ya?
0: Kok Jepang ini bener? Iya, sekutu. Iya, bener-bener.
1: Dunia kedua kan sama Jepang.
0: Iya.
1: Jadi penurunan kehadiran ini disebut sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan dampak yang busy biasanya terjadi sehari setelah gelaran Super Bowl. Temuan ini memperlihatkan kalau Piala Dunia punya pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap perilaku para pekerja, baik karena faktor emosional setelah kekalahan tim favorit maupun tingginya keterlibatan publik selama turnamen berlangsung. Aduh, maaf.
0: Telepon ya?
1: Iya, sinyal.
0: Halo. Gitu. Oh gitu, jadi ternyata memang ada dampak pengaruh yang luar biasa ketika mereka mau kerja jadi males gitu ya.
1: Tapi kalau di sana kan berarti di kita pagi ya?
0: Di kita pagi.
1: Berarti di sana juga pagi kayaknya main.
0: Tapi kan mainnya pagi.
1: Iya.
0: Tapi kan mereka kan jam kerjanya keganggu jadi.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Amerika Serikat, kalau mungkin atau mereka mewajibkan kalau Amerika main gitu semua nonton gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi bener, kantor-kantor pada kosong gitu. Ya mungkin bisa terjadi seperti
1: bisa.
0: Itu. Jadi maka ketika lemah lesu letih, ketika kesebelasannya atau
1: kalah,
0: tim negaranya kalah. Gitu. Tapi ini di Piala Dunia 2026. Nanti 2030 ya?
1: Iya.
0: 2030 berarti di Maroko,
1: ya,
0: di Portugal
1: bakal ada ya di dua benua itu.
0: Di dua benua ya.
1: Eropa sama Amerika
0: bener,
1: Selatan.
0: Bener.
1: Tiga deh, sama Afrika berarti.
0: Sama Afrika Maroko, ya, sama Maroko kan. Sukses juga lah. Dan mudah-mudahan ini akan tetap berharap kita Indonesia bakal masuk Piala Dunia.
1: Iya, itu.
0: Kalau Piala kenapa?
1: Ya itu jadi perayaan 100 tahunnya Piala Dunia nanti.
0: Mudah-mudahan kalau kita masuk, kalau Piala Dunia 2030 nggak masuk, Piala Dunia lain aja.
1: Apa itu?
0: Ya Piala Dunia lain aja, kan dunia nggak masuk, Piala Dunia lain.
1: Oh, dunia lain.
0: Betul.
1: Hari Panca.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good, radinya sanga-sanga. Dan ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
1: Betul.
0: Kenal sama Dr. Yusuf?
1: Yusuf siapa
0: ini,
1: nih?
0: Yusuf Meliani. Yusuf Nugraha.
1: Oh enggak.
0: Jadi kena. Dr. Yusuf ini yang nanya pengen tahu dapur gua.
1: Oh gitu.
0: Aung Irfan punya
1: gula?
0: Ya, ngapain nanya-nanya
1: punya
0: gula ya?
1: Pecin.
0: Nah itu ngapain ya? Hmm. Itu kan mau punya gula atau enggak kan terserah gua dong.
1: Soalnya mau ditambahin. Oh. Dia ada yang ngasih gitu buat masak dia.
0: Oh iya. Dr. Yusuf Nugraha dari Klinik Harapan Sehat di Cianjur. Ini menerapkan sistem pembayaran unik yang memungkinkan pasien untuk berobat ya. Tanpa harus selalu menggunakan uang.
1: Betul.
0: Setiap pasien bisa memberikan pembayaran sesuai kemampuan. Baik dalam bentuk uang ataupun barang yang punya nilai manfaat. Seperti Alphard. Kemudian juga Fortuner.
1: Nah, bisa nanti itu.
0: Ini keren nih, ini harus ditiru. Sebenarnya enggak dokter yang bukan pertama kali, karena
1: iya,
0: dulu dokter itu juga dulu waktu zaman-zaman penjajahan Belanda dulu. Jadi dokter itu barter sama iklan.
1: Barter. Ya jadi bentuk pembayaran yang diterima pun ini beragam ya, mulai dari hasil panen seperti beras, sayur.

0: dan juga buah-buahan, makanan buatan sendiri, barang layak pakai, sampai botol plastik bekas. Dan sistem ini diterapkan agar keterbatasan ekonomi gak jadi penghalang bagi masyarakat buat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan tepat waktu.
1: Ini harus diapresiasi sama kabupaten, kabupaten apa Cianjur?
0: Cianjur
1: kan ada kabupaten atau kota nih. Nah, karena dua kan, kabupaten Cianjur sama kota Cianjur. Itu beda tuh, wali kota.
0: Ramzi
1: itu wali kota, wakil bupati. Berarti itu kabupaten Cianjur. Gitu, jadi ya mudah-mudahan Dr. Yusuf ini akan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Begitu kan ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ngerasa dirinya adalah sebagai pengabdi masyarakat, begitu ya, tolonglah untuk bisa memperhatikan kehidupan rakyatnya.
0: Betul.
1: Sesuai dengan taraf ekonominya,
0: kemampuan mereka.
1: Betul, ini kan pengabdi masyarakat. Kalau kita berdua kan pengabdi setan.

0: Kalau misalnya memang badan kamu sekarang atau siapapun di rumah tiba-tiba jenis berbagai macam jenis gatal itu nomplok atau ada di badan kamu nih sama
1: atau
0: iritasi kulit. Iya benar. Kalau jadi sekali lagi jangan sampai lupa. Obat yang paling oke itu manjur itu adalah minyak gatalin sanga-sanga. Ini baru, di formas betul. Ini adalah udah launching ya.
1: Udah
0: launching. Jadi di formas diformulasikan ini khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit dan kulit kamu nih. Dengan kandungan jahe merah tuh, citronella dan citronella oil dan juga peppermint oil. Jadi ini benar-benar herbal banget. Harga satu botol 60 ml itu minyak gatalin sanga-sanga itu Rp70.000. Di mana bisa didapatinnya Wirfan? Bisa dapatinnya gampang sekali. Itu berarti ada di Fox Radio Bandung. Boleh kamu coba kesini. Sanga-sanga yang paling penting adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Rencana pembongkaran teras Cihampelas akan segera terrealisasi. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Rencana penataan kawasan Cihampelas, termasuk kemungkinan pembongkaran teras Cihampelas, tinggal menunggu proses pengalihan aset dari pemerintah Kota Bandung ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, Pemprov Jabar telah mengajukan permohonan hibah barang milik daerah berupa ruas jalan Cihampelas kepada Pemkot Bandung. Proses tersebut masih dalam tahap penelitian administrasi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat, Norman Nugraha, mengatakan pengalihan aset menjadi syarat agar Pemprov memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penataan kawasan Cihampelas. Norman menegaskan, keputusan terkait nasib teras Cihampelas, termasuk apakah akan dibongkar atau tidak, baru akan ditentukan setelah proses serah terima aset selesai. Jika hibah disetujui, aset yang dialihkan tidak hanya badan jalan, tetapi juga jembatan, tanah di bawah jalan, hingga fasilitas penerangan jalan umum. Pemprov Jabar berharap proses ini dapat mempercepat penataan kawasan Cihampelas sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, sehingga pembenahan kawasan bisa segera direalisasikan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita balikin ke Awung Irfan di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
4: Aduh, siapa tuh? Siapa ya?
5: Selamat malam, mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
6: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.

0: Wia, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, radionya sangat-sangat. Ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Masuk di jam 8.9. Kita nanti akan ketemu sama Baskom. Betul. Dan juga nanti kita ngomongin tentang masalah emosi.
3: Yes.
4: Pagi Bandung. Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Young.
1: Selamat pagi buat teman Fox yang masih berkecimpung di jalanan suka jadi, karena mungkin masih ada laporan kalau pengaspalan jalan masih tetap berlangsung. Kenapa gak malam sih? Tapi gak apa-apa lah. Kita juga ngucapin terima kasih untuk warga TikToks yang sekarang masih ngeliatin Nawir Fan bareng sama Johan Pratama di Pagi Bandung sampai tepatnya 9 nanti ya. Nah sekarang kita bakal kasih spesial buat kamu. Ini adalah bahas komentar Baskom. Jadi kita mau kasih, inilah komentar-komentar para netizen. Ada di akun miliknya dari Konyol. Jadi ceritanya gini nih teman Fox. Jadi ada bapak-bapak yang lagi pegang mangkuk, terus di dalamnya itu adalah cincau hijau yang disatukan dengan gula dan juga santan. Ya, jadi dia pas mau nyuap disendok, cincaunya nggak pernah masuk ke dalam mulutnya karena sebelum masuk ke dalam mulut cincaunya udah jatuh duluan. Ini dari Konyol ya Jo?
2: Konyol pakai Q ya?
1: Q Konyol, oke. Okay. Dan akhirnya diseruput. Benar, ini benar kalau diseruput pasti nyangkut. Terus ada beberapa netizen yang bilang, cincah kalau udah nggak mau bener, bener-bener nggak mau kata gitu kan? Itu apa sih belut? Bukan belut, cincau.
2: Cincau. Terlalu licin, cina.
1: Guru lihat guru, kasihan sekali pria ini. Bahkan cincau pun menolaknya. Sepertinya dia perlu ilmu dari cupak tai guru.
2: Ini gak apa-apa kali ya dibaca.
1: Coba-coba.
2: Kokop aja semangkok-mangkoknya, Pak.
1: Tuh kalau dikokop bener tuh. Kalau dikokop dia naik, nyampe. Kata cincau bilang, eits, gak kena. Ini mah gak kelar-kelar makannya katanya. Itu motongnya kegedean. Kalau kecil mungkin bisa. Tapi ini sampai capek liat.
2: Dikonyol ya, lihatnya dikonyol.
1: Coba
2: ya.
1: Lihat deh, lucu
2: ada
1: banget.
2: Bapak itu lagi makan.
1: Terus ada Herida underscore FTM, dia bilang kami pernah di situ di posisimu, Pak. Masih banyak banget kayak gitu.
2: Enggak, tapi kenapa ya? Kok kayaknya licin banget gitu. Biasanya kalau kita makan cincau kan enggak
1: biasa aja kan?
2: Gitu.
1: Ini ada juga yang komen akhirnya dia bilang gini, dari Ero Ler Ditama dibilang padahal biasa aja tuh, cuman ngakak aja temennya jadi kebau lucu ya. Cincau bukan, kacau iya.

0: Kenapa? Tadi kenapa?
1: Lagi ngebayangin pakai scrub yang scrub.
0: Scrub
1: dong. Pakai yang scrub plus scrub ya. Kalau scrub berarti ada yang ini dong.
2: Leklok.
1: Ada yang ini ya, scrub terus apa namanya? Ada yang copot gitu dari body pakai scrub ya. Ini mau ngomongin masalah scrub jadi scrub sih. Ini banyak ini. Soalnya ini lagi banyak berkomunikasi dengan yeah, teman-teman di TikTok bener. Nih.
0: Mantap.
1: Terima kasih banyak teman-teman. Jadi kalau ngebayangin pakai scrub yang halus gitu, Jo. Ini ada satu hal luar biasa. Jadi dengan scrub halusnya, sabun Ultimate Kaliku-Kaliku itu bisa membersihkan dengan maksimal dan juga menyegarkan kulit.
0: Betul.
1: Memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembaban kulit. Ya, harga sabunnya aja nih Ultimate Kaliku-Kaliku itu cuma Rp37.000. Ya, dapatkan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, di Century K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat kita mau kasih tahu itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Tadi ketika lihat video anak aku
1: berangkat sekolah
0: terus pakai sepeda. Kan selama ini diantar sama kakaknya. Terus pakai sepeda udah gede. Terus aku tuh ngerasa sedih di situ gitu.
1: Kenapa Pak Irwan?
0: Aku belum bisa beliin. Tadinya kan dia mau minta sepeda air ya. Bebek yang bebek gitu. Itu aku belum bisa beliin. Sedih.
1: Enggak deh.
0: Sedih
1: kan,
0: air.
1: Di darat deh.
0: Kan bisa kayak Flintstone.
1: Itu karunya itu lebih capek.
0: Iya, iya. Tapi ya itulah sedihnya kenapa di saat-saat dia lagi butuhin kehadiran seorang ayah gitu. Betul. Ya. Gue cuma bisa ngeliat dari jauh gitu. Yeah. Sedih banget gitu. Dan gue langsung meneteskan air ketuban gitu.
1: Berat.
0: Tapi ini ngomongin tentang masalah kesedihan, Jo. Namanya adalah languishing. Ini adalah suatu kondisi mental di mana seorang merasa gak benar-benar bahagia tapi juga gak sedih juga gitu. Jadi mereka di tengah-tengah gitu. Betul. Ya, kayak labil gitu ya. Jadi mereka mungkin merasakan hampa atau gak bersemangat gitu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Secara umum nih, languishing ini menggambarkan keadaan seorang yang merasa hampa, gak bahagia, tapi juga gak benar-benar sedih gitu. Jadi sadnya cuman sedih tapi udahlah gitu lah.
1: Gak terlalu dibawa mellow.
0: Benar-benar
1: terlalu mellow. Dibawa happy banget.
0: Iya gitu, jadi ya. Tengah-tengah aja gitu.
1: Gitu. Jadi ya kondisi ini merupakan serangkaian emosi negatif yang dirasakan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Languishing ini seringkali ditandai dengan penurunan semangat, merasa stagnan, sulit fokus, dan juga suasana hati yang datar.
0: Jadi kalau kalian tuh ngerasain hal yang sama ketika melihat sesuatu terus tiba-tiba mellow tapi gak begitu sedih gitu. Gue juga berpikir begitu ya, duh, gue gak bisa lihat perkembangan anak gue nih gitu kan.
1: Secara langsung.
0: Secara langsung. Tapi kan dikirim video sama kakaknya. Terus gue lihat story-storynya gitu. Ya Allah, anak gue tuh udah makin gede gitu ya. Kok makin tua gitu ya.
1: Iya dong. Kok iya dong ya.
0: Ya apa-apa sih. Itu betul. Kok makin tua. Iya dong. Jujur sekali. Terima kasih Jajah.

0: Ini spesial buat kamu. Kita mau ngasih tahu bagaimana caranya mengelola emosi.
1: Betul.
0: Jadi buat mengelola emosi supaya gak merasa sedih berlebihan. Kadang-kadang kalau emosi itu bisa langsung efeknya sedih. Kuncinya adalah K.
1: Iya, kunci adalah K.
0: Kuncinya adalah melatih kesadaran emosional. Saya adalah orang yang sangat terlalu emosional, Jo.
1: Oh iya?
0: Ya. Kepada apapun hal-hal tertentu, kepada hal tertentu.
1: Emosional itu kan gak harus marah kan?
0: Nah, yeah. Emosional itu kadang-kadang ya nggak bisa emosional tapi nggak bisa dikeluarin, yang mending diem gue mah.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Jadi terapkan tips mengatur emosi seperti mengenali pemicu,
1: yeah,
0: melatih pernapasan, dan mulai mengapresiasi hal kecil seperti kutil.
1: Nggak perlu diapresiasi kutil.
0: Kan kecil jerawat. Yeah. Buat ngejaga kestabilan batin kamu.
1: Yes.
0: Kasih tipsnya, Jo.
1: Yang pertama.
0: Ya.
1: Jangan melawan rasa sedih atau menuntut diri kamu buat selalu bahagia.
0: Nah, itu
1: jadi
0: dia.
1: Jadi emosi... tunggu bentar. Kok muter ya?
0: Nah, itu.
1: Jadi emosi yang ditekankan justru bisa menumpuk dan memicu mati rasa. Terima apa adanya, entah itu hari yang buruk maupun hari yang menyenangkan.
0: Itu. Jadi ikhlas.
1: Betul.
0: Yang keduanya, rasa sedih seringkali berasal dari penyesalan masa lalu.
1: Iya. Yeah.
0: It's true ya. Sementara ketakutan atau terlalu berharap kebahagiaan itu seringkali mengkhawatirkan masa depan. Betul. Meditasi atau latihan pernapasan ini bisa mengembalikan fokus kamu pada apa yang terjadi hari ini.
1: Betul.
0: Kalau meditasi mungkin kalau kamu suka dengan olahraga yang bisa bikin fokus pikiran kamu, meditasi, coba yoga deh.
1: Yoga. Oh, PHB yoga.
0: Enggak, itu yoga tantam itu. Yoganya Pratama.
1: Waduh.
0: cobain. Meditasi, latihan pernapasan, udah itu.
1: Yang ketiga itu melatih rasa syukur untuk hal-hal kecil. Jadi bisa memberi jeda buat pikiran kamu supaya gak berpikiran negatif terus. Ya, ini bisa ngebantu juga menjaga perspektif hidup kamu tetap seimbang.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi gak mudah larut dalam kesedihan yang mendalam.
0: Jadi segala sesuatu tuh pasti akan ada sedihnya.
1: Betul.
0: Tapi sedih juga akan lewat,
1: ya.
0: Bahagia akan datang.
1: Betul.
0: Begitu ya, jadi jangan sedih-sedih, boy. Ya, kita senang-senang aja.
1: Harus satu itu.
0: Ya, nanti kalau senang kan enak. Saya bisa manawi. Ada status.

0: Spesial buat kamu nih teman Fox, dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung. Wah, kota di Sumatera nih.
1: Lampung.
0: Ada minyak zaitun sama peppermint oil. Ini dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit dan juga membantu menyuburkan rambut. Waduh, ini mah ngeledek aku. Harga satu botol sangat-sangat minyak tanamila tanamu itu 100 milinya itu 225.000. Jadi dapatkan ultimate sangat-sangat minyak tanamila tanamu di Kimia Farma. Kemudian juga di Century bisa didapetin, kamu bisa ke K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
7: Fox Radio Bandung.
8: Voice of Sanga-Sanga.
7: Sing ada lawan. Sing ada

0: Lawan begal. Polda Jabar izinkan masyarakat untuk tindak tegas para pelaku. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Polda Jawa Barat mengizinkan masyarakat untuk memberikan perlawanan saat menjadi korban aksi begal. Namun, tindakan tersebut harus dilakukan secara tegas dan terukur, serta tidak berlebihan hingga menghilangkan nyawa pelaku. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, arahan itu sejalan dengan instruksi Kapolda Jawa Barat untuk menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Langkah tersebut juga berlaku bagi pelaku kejahatan C3, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Polda Jabar menegaskan akan terus menindak segala bentuk aksi kriminal yang mengancam keamanan warga. Masyarakat juga diimbau tetap mengutamakan keselamatan diri dan segera melaporkan setiap tindak kejahatan kepada pihak kepolisian agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita balikin ke Awang Irfan di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih?
4: Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
5: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: dokter ini apa Jo namanya dokter penyakit apa? Dalam?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Mm-mm. Jadi kemarin aku ke dokter penyakit dalam kayaknya harus ganti deh.
1: Apanya?
0: Ganti dokter.
1: Oh, kenapa emang?
0: Nih, jadi kemarin tuh kan agak sedikit bermasalah sama kepala gitu ya.
1: Oh, kepala Om Awong.
0: Kepala saya, masa kepala keluarga sama kepala stasiun kan enggak mungkin. Jadi aku tuh nanya sama dokter tuh nanya internis apa? Itu kan. Dok, kenapa ya kalau pas abis duduk lama gitu ya, pas berdiri teh kepala langsung pusing. Dokternya langsung bilang apa coba?
1: Jawab apa?
0: Oh, dana rendah itu mah katanya.
1: Darah rendah.
2: 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Bukan sama Ijan Mandagi, sama Rian Timothy. Sampai jam 11 teman Fox, Selekta Indonesia, requestin lagu Indonesia apapun silahkan. Tentunya di 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

good. Hari ini Selekta Indonesia bareng Andrian Timothy ya teman Fox. Ih posesif, nanyain Ijana kemana. Ijan ada yang posesif nih. Lagian saat ini datang dari Malik Desentials dengan aduh. Aduh, tahu gak sih teman Fox, ini ada sebuah jurnal ya, bisa dibilang jurnal sih ini ya. Tapi sebelum jurnal ini dulu deh yang biar bikin langsung gitu. Jadi ini ternyata ada studi atau jurnal ya. Ini yang bilang bahwa orang ber-IQ tinggi itu cenderung lebih nyaman untuk menghabiskan waktu sendirian. Kayak gitu gak sih? Teman Fox kayak gitu gak sih? Sebenarnya tipikalnya ini sebuah studi atau jurnalnya dalam British Journal of Psychology. Ini menemukan bahwa orang dengan IQ lebih tinggi itu cenderung kurang bergantung pada interaksi sosial yang sering untuk menjaga kebahagiaan mereka. Gimana teman Fox? Jadi kayaknya setengah-setengah ya. Kalau ditanya tadi sama anak-anak yang lagi pada magang, kalian gini juga gak? Gimana mood kak? Iya sih bener ya. Gimana lebih banyak moodnya sendirian apa enggak nih? Enggak juga tuh kak. Salah ada yang bilang enggak juga. Jadi kayaknya ini kemungkinan kalau ada yang orang bilang table for one mas, udah ketahuan ya IQ-nya gimana ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Sama-sama. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: Hedi Yunus dengan Maafkanlah. Kang Hedi, nanti kita ketemu gak sih?
1: Sosan
0: deket ya gue sama Kang Hedi ya. Ini Rinti-Rinti rencananya bakalan ketemu sama acaranya dari fanbase-nya Kahitna, temen Fox. Itu di tanggal 2 Agustus. Kalau jadi kita ketemuan di sana ya, di Jakarta ya. Kalau yang satu ini sih, kita ketemuan lebih deket nih. Ada yang suka olahraga nggak? Olahraga padel atau main tenis gitu, teman Fox. Yuk kita main bareng gimana ya. Gratis deh pokoknya buat teman Fox. Rian Timothy ajakin. Tapi mainnya di depan ini ya, depan Radio Fox ya. Tapi ngomongin olahraga ya, apapun itu olahraganya, mau tenis, apalagi padel, apalagi yang lagi ini lari ya, terus juga apalagi badminton dan apalagi pilates, masih banyak-banyak pokoknya olahraga pilihannya teman Fox. Jangan sampai lupa bawa sangat-sangat minyak balur klasik. Ini terjadi gara-gara kemarin ya, Rinda buat lagi olahraga terus kekilir kakinya. Nah, langsung deh dibalur sama sangat-sangat minyak balur klasik, karena dengan kandungan bahan herbal ini dia dipercaya bisa meredakan nyeri sendi. Terus juga mungkin sekarang udah berumur kan ya, faktor bisa meredakan rematik dan juga penyakit degeneratif lainnya. Jangan lupa harga satu botolnya itu adalah 100 ml, Rp170.000. Dan teman Fox bisa dapetin sangat-sangat minyak balur klasik di Kimia Farma Century K24 Fox Radio Bandung. Dan juga tentunya sangat-sangat asing ada lawan. Sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus ya, racikan Babe Bambang Pran. Nah toh, kalau sekarang Rian Timothy puterin dulu lagu yang satu ini. Ini datangnya dari Andira yang berjudul Aries. Ada yang di sini zodiaknya Aries? Kayaknya ini Andira bikinin lagu buat teman Fox deh yang punya zodiaknya adalah Aries deh. Ini dia Andira, Aries.

abai. Kamu ketahuan ya umurnya ya. Lagu-lagunya yang kalau zaman dulu tuh kayak ditambahin. Terus zaman dulu kan penyiar sering banget naik turunin ini ya. Nih. Kayak gitu-gitu. Gitu ya teman-teman. Terus nanti penyiarnya masuk-masuk, oh Dracula jangan bunuh aku. Digabung tuh. Gak apa-apa abai, terima kasih loh. Ya, ini requestannya abai. Bibi, let's dance together. Spesialnya buat Dewi. Mau lanjut gak? Dewi. Lagunya siapa? Kok lupa? Kita cari coba. Lanjut aja ya kali ya lagu itu ya. Coba Dewi. Nah, Alexa, kenapa lupa sih? Lanjut ya, buat abai. Abai katanya lagunya buat Dewi. Oke, bentar lagi kita bakal puterin lagu untuk Dewi. Terima kasih dulu buat Musa juga yang udah ngerequestin lagu favorit Musa di WhatsAppnya kita di 081-22-47-74-917. Ada yang nanya, Kak Izana kemana? Kemarin tuh dia bilang pagi ini dia harus ke Jatinangor. Bener gak sih Aijan? Selamat morning Aijan yang mungkin sekarang lagi on the way ke Jatinangor. Coba bener gak? Titi DJ bener dong ke Jatinangor. Jadi gak bisa dia nemenin teman Fox. Mungkin sekarang lagi di jalan lagi mendengarkan Selekta Indonesia juga. Enak aja dibilang posesif katanya gitu Musa. Nanti request ya. Ada Ipang yang ada yang hilang. Siapa yang hilang? Aijan ya? Tuh kan cocok berarti lagunya. Untuk yang bertugas, selamat bertugas aja. Tetap semangat dan jaga kesehatan kamu. Terima kasih, mantap udah diputerin. Sama-sama Musa. Tuh, Ipang ada yang hilangnya buat Ijan juga deh. Kayaknya ini tuh kan dia tuh posesif tahu sama Ijan. Jadi Ijan tuh harus selalu tiap hari menemani teman Fox di Selekta Indonesia. Selamat pagi dulu, apa kabar lagi buat Dadang pagi mengerequestin lagunya Naf. Terima kasih banyak. Ada judul lagunya Naf yang terima kasih banyak. Ini dulu dong. Ya, sesuai janji dari abai untuk Dewi dan dari Rian Timothy untuk Dewi. Ini dia Alexa. Dewi.

0: 91.7 FM
1: Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital, buat batasan waktu, dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih barengan sama Rian Dimoti dan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Diirja Yanas. Asik. Kira-kira seperti apa obrolannya? Iya benar kan? Benar kan? Oh iya dong, kan IWO. Ya. Kita bakal ngobrol selengkapnya nanti. Jangan kemana-mana, satu lagu dulu datangnya dari Chris ya. Coba di Selekta Indonesia.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: Nah, aku lagi.
1: Udah buka aja biarin.
0: Lagi. Konflik internal ini, maaf ya. Konflik.
1: Tepuk tangan dulu tuh.
2: Guys.
1: Di Jayana. Kang Kemir kasih tahu ya kalau mic-nya terlalu kenceng ya, kabari dia. Yeah. Bising kurang pas gitu kedengarannya kalau di radio. Apa kabar Akang-akang?
0: Aduh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat, aman, sentosa.
1: Ngelihat sudah mampir ke beberapa radio tetangga kita, ada Os Radio. Kemana lagi, Kang?
2: Iswara.
1: Iswara sama Teh Yuni berarti.
2: Sama Mang Wanda dan Mang Elmi.
1: Mang Wanda, Mang Elmi. Terus ke Os Radio sama
2: Abel.
1: Abel.
2: Dan siapa lagi, lupa.
1: Dan hari ini ke Fox Radio ya.
2: Fahri, mana Fahri?
1: Oh, nyari Fahri. Di sini teh. Suganto nyarinya Ijan Mandagi, masuk-masuk soalnya udah nanya Ijan mana, Ijan mana tuh.
2: Ijan izin.
1: Nah. Oh, Ijan izin.
2: Nah. Ya,
1: Ijan izin gitu ya.
2: Jadi Yongkru.
1: Ya. Jadi ini teman Fox di Irjayana sini biasanya main padel sama Ijan. Makanya balat ya.
2: Gini banget lah. Enggak kelihatan kan gini banget.
1: Apa kabar ini teh, Kang?
2: Baiklah, sehat sentosa.
1: Ini boleh kenalan dulu ada siapa aja dari sebelah kanan?
0: Saya Dani.
1: Ada Kang Dani.
2: Saya Mas Inu.
1: Mas Inu.
3: Saya Nopa.
1: Enggak ada Rio ya, mohon maaf ini yang bikin skrip.
2: Ya udah saya ganti, saya Rio.
1: Kang Inu berubah menjadi Rio ya. Oke. Ini kalau lagi ini emang ini buat Mas Rio, kalau jadwal kosong Mas Rio suka eksplor kuliner atau belanja kemana aja?
2: Belanja ke Gria.
1: Suganti ke Borma.
2: Podoh ae iki piye to lele.
1: Oke. Ini sebelum kita ngobrolin tentang EP-nya yang berjudul
2: Raja Pikiran.
1: Raja Pikirannya. Ini kalau enggak salah lagunya juga ada di dalam EP-nya ya. Judul
2: ada.
1: Yang sama ya.
2: Betul.
1: Judul yang sama ya. Jadi kita akan ngobrol tentang EP-nya mereka dari di Irjayanas. Jadi pas tadi Randy Wati ngomong tuh langsung dibilang, "Ih, benar nyebutnya di Irjayanas."
2: Yeah.
0: Les di Cinderella ya.
1: Benar. Ini seumuran nih. Tahu banget udah tutup. Masih ada enggak sih?
0: Masih.
1: Masih ya di Katamso?
0: Di Buah Batu.
1: Kayaknya kita sekelas deh.
0: Sekelas ya.
2: Tutut.
1: Iya ya. Iya benar di Cinderella. Dah benar aku mah yang hadiahnya jam dinding.
0: Waduh.
2: Sama jam sostek.
1: Sama jam root
0: Waduh.
2: Sama jam bore.
3: Sama jam mila. Apa
1: benar? Sok. Tetot. Udah aku habis. Jadi di antara personil band ini siapa yang paling sering telat tapi lempeng aja?
2: Ya Inu. Barusan ya.
1: Ini benar Kang Inu, benar dari subuh jam 7.
2: Benar.
1: Benar berarti.
2: Di bawah.
1: Benar.
2: Mau masuk kata Awung, "Hei, siapa kamu?" gitu katanya. Oh ya udah aku nunggu di luar gitu.
1: Gitu ya. Jadi yang paling telat paling sering adalah
3: saya.
1: Gitu. Tadi bagus dong mengakui.
2: Iya benar.
1: Benar, keren.
2: Ya, kamu kan? Yang ngaspal jalan maksudnya. Ada
1: proyek. Bikin polisi tidur dulu ya.
3: Proyek dulu.
1: Oke, proyek tidur. Jadi yang paling lempeng yang ini ya.
0: Enggak sering sih, baru kali
1: baru
0: ini.
1: Oh, baru kali ini.
2: Biasanya aku.
1: Oh, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Wow.
2: Wow.
1: Liburan bareng tanpa HP atau kerja terus tapi internet super cepat? Ih, susah enggak sih?
0: Tanpa HP.
2: Tanpa HP juga.
3: Iyalah.
1: Emang kita gen-gen yang zaman sekarang tuh kayaknya lebih pengen hening ya. Lebih lebih dapat gitu liburannya ya.
0: Tidak liburan pun tanpa HP.
1: Iya, benar. Kenapa tuh? Kenapa reason-nya? Apakah HP membuat segitu bikin kita lupa waktu, lupa kanan kiri, lupa pasangan? Wih.
2: Lupa apa?
1: Lupa diri.
3: Jadi HP itu mendistract momen suatu momen lah. Misalnya sekarang nih kita ada HP, ini momen kita hilang gitu.
1: Betul.
2: Iya.
0: Jadi, ngapain pakai handphone ya?
2: Iya. Loh, ini lagi pakai malahan.
0: Maaf.
3: Tapi ya itu perlu juga aja.
1: Perlu juga ya. Iya ya. Bedanya dulu kalau kita diganggu sama notifikasi pusing, waktu dulu mah masih zaman pager ya.
2: Iya, apa bener. Sih ini pager. Zaman dulu.
1: Pager kan pusing ya.
2: Iya.
1: Sekarang ada notifikasi malah dicari-cari.
2: Iya, benar. Iya, kan? Sekarang malah pusing juga tiap buka beritanya ya elah. Ya udah sih ya.
1: Tutup aja ya. Yeah.
2: Iya.
1: Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kalau di grup WA siapa yang paling aktif dan yang paling pasif siapa? Wih, pasif.
2: Siapa nih?
1: Ini produser gue benar. Di grup WA yang paling aktif dan paling pasif atau sama? Imbang.
2: Dani sama Nopan aktif.
1: Oke. Okay. Jadi yeah. Kang Inu adalah
2: wasit. Saya pasif.
1: Oh, wasit.
2: Wasit.
1: Sok sebagai dari Kang Danu mungkin sama Kang Nopan, silahkan.
3: Sebenarnya aktif semua, apalagi kalau ada pembahasan gibah gitu.
1: Oh gibah, oh suka sekali gibah Anda
3: langsung
1: semua ya.
3: Aktif.
1: Waduh.
3: Kalau pembahasan
1: jokes bapak-bapak pasti gibahnya ya.
2: Yang dari padi itu.
3: Gabah.
2: Gabah.
1: Gabah itu kalau kita ngomong tuh suka gabah. Suka.
2: Gegabah. Oke.
0: Waduh.
2: Jadi tebak-tebakan.
1: Ya. Oke, okay, setelah ini kita bakal langsung membahas mengenai promo dari Raja Pikiran. Termasuk ini kenapa judul EP-nya juga dipilih Raja Pikiran. Tapi setelah lagu yang satu ini, jadi kita puterin dulu, ini dia Marion Jola featuring Rayi Putra dengan

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
3: 11 siang.
2: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

0: Fox Radio Bandung Feel Good masih barengan sama Rian Timothy dan juga
1: di sini.
0: Gitu ya. Jadi kita langsung aja nih ngobrolin mengenai EP-nya mereka yang berjudul Raja Pikiran ya. Ini udah mateng banget dipilih nih namanya. Atau kayak pas udah jadi EP-nya kayaknya harusnya namanya enggak gini deh. Ada enggak sih kayak?
2: Monggo leh.
3: Kalau nama kita emang udah fix.
0: Udah fix ya, tekadnya udah bulat ya berarti ya. Oke. Berarti memang semuanya rata nih, Raja Pikiran. Tapi kenapa yang dipilih namanya Raja Pikiran? Ada berapa track juga di dalamnya?
1: Nah, monggo leh.
3: Jadi si Raja Pikiran ini sebenarnya lagu yang terakhir kita produksi buat si EP. Jadi dan sebenarnya si Raja Pikiran EP ini juga belum ada red line-nya nih antar lagu. Jadi ada yang belang. Jadi ada. Jadi kita fun fact, gue bahas agak.
0: Boleh dong.
3: Si Dirja yang sini. Itu tuh terbentuk gara-gara nama belakangnya Dani. Dan ini namanya Irjayana. Di suatu momen kita lagi sering intensitas lah, maksudnya sering ketemu banget, terus tiba-tiba Dani dan Wisnu ngejam bikin lagu, terus saya kayak inisiatif, udahlah bandin aja. Padahal kita drummer semua sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
4: Ini project uji nyali sebetulnya.
1: Iya.
4: Karena kan saya nyanyi itu lagi uji nyali sebetulnya. Ini juga drummer tapi main bass nyanyi juga.
0: Oh berani ya kalian.
1: Makanya ini uji nyali.
4: Kita cuma modal tampang doang.
1: Kita basically model ya.
0: Modalnya skill dong ya. Ini base-nya based on skill.
1: Kita based on face ya.
0: Kalau saya based on baseball.
1: Waduh.
0: Baseball.
1: Base jam.
0: Base camp.
4: Base man.
0: Oke, lanjut guys.
1: Lanjut guys.
0: Jadi tiga-tiganya drummer nih ceritanya ya.
1: Betul. Young crew.
3: Tapi banyak lagu di produce sama Dani.
0: Jadi karena produsernya dulu diutamakan nih. Namanya. Oke. Sempat ini enggak kok nama produser doang gua dong. Ujungnya aja enggak apa-apa. Ujungnya misalnya.
3: Karena enggak, kita tuh tinggal diem aja. Nanti data semua dikasih Dani, kita tinggal main.
1: Nanti ada kelas coaching juga. Coaching bass terus diajarin.
0: Gak.
3: Terlalu terbuka banget ya.
1: Sepurani loh, sepurani loh.
0: Oke. Jadi base-nya itu sebenarnya awalnya adalah drummer semuanya, terus karena ini nama produsernya jadi diambil lah belakangnya Irjayana sini ya.
1: Yombre.
3: Dan ada juga
0: apalagi
3: unik.
0: Apa tuh?
3: Irjayana itu adalah Irian Jaya Wamena. Itu tempat lahirnya Dani.
0: Beneran? Ih keren abis. Jadi orang tua menamakan Irjanis memang gara-gara itu?
1: Iya. Li monggo li, jawab sih li meneng wae li.
4: Iya, jadi pas lahir di sana kenang-kenangan dikasih nama tempat lahirnya Irian Jaya Wamena.
0: Wah, bisa nih nama anak cowok. Weh, langsung nama anak cowok bisa nih teman Fox ya, Irjayanas.
1: Boljuk juga nih.
0: Iya benar. Oke. Berarti tracknya ada 5 ya di dalamnya. Dan tadi Raja Pikiran ini adalah track terakhir. Ini Raja Pikiran sendiri itu tentang apa? Boleh diceritain lagi mungkin teman Fox.
1: Silakan nih.
3: Oh ini, oh Dani menyampaikan dari dia ngambil quotes dari Sultan Agung ya, siapa Sultan Agung?
0: Ini deep. Jadi, banget ya?
3: Ini deep banget. Dan kebetulan Dani sekarang hobi traveling tapi ke daerah-daerah keraton.
0: Oke. Oh that's why dari tadi pas ngebahas ngobrol pakai bahasa Jawa, rada nggak ngerti nih, rada roaming nih.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Siapa tuh?
4: Bukan keraton leh, makam.
1: Lebih tepatnya.
0: Oke. Nyari apa di makam?
1: Nyari apa deh dari ini makam deh?
4: Bece.
1: Ah, ken kabarin.
4: Bebe betul tuh.
1: Lo boleh cerita dulu di makam nyari apa?
3: Itu dulu. Makam dulu atau Raja Pikiran dulu?
0: Raja Pikiran lanjut.
3: Menurut Sultan Agung, Raja Pikiran itu ketika kita atau seseorang ini bisa menguasai pikirannya sendiri, berarti dia bisa menguasai dirinya, termasuk kayak amarah.
0: Wow.
3: Itu di pikiran gitu.
0: Menarik, mulai menarik nih ya, teman Fox ya. Oke, berarti itu pilihan tepat. masyarakat ya. Yeah. Akhirnya dibikinlah si Raja Pikiran ini jadi judul dari EP-nya di Irjayana sendiri. Baiklah, ini full di Irjayana yang bikinkah atau ada mungkin bala-bala bantu?
1: Keseluruhan lagu diproduksi sama Dani yang bikin. Kita hanya tim hore.
3: Jadi kita produksi, saya produksi tag drum, Wisnu tag vokal, nah sisanya Dani.
0: Oke. Okay.
3: Gitar, bass.
1: Mungkin komposisi semua.
0: Waduh. Drumnya enggak ikutan juga. Karena kan bertiga drum nih sebenarnya.
4: Wisnu ngisi ya?
1: Drum. Oh, dia, aku ngisi lagu. Satu lagu.
0: Ngisi.
3: Jadi kita saya enggak. Mix enggak. And match gitu, tukar-tukar.
0: Oke.
3: Okay. Sama istrinya Dani juga ngisi vokal di.
0: Wah, menarik.
4: Nah, di album berikutnya kita akan melibatkan seluruh istri kita. Karena surga adalah di balik kerongkongan istri kita.
0: Waduh.
1: Ya. Iya. Dengan iya? Kata lain
4: lancar nanti ya.
0: Yang penting dapur ngebul ya. Itu kuncinya ya gitu ya.
1: Yang kru.
0: Oke. Terus ini jadi fokus tracknya lagu yang sama dengan judul albumnya Raja Pikiran juga. Itu yang ciptain adalah
3: Dani.
1: Mas Dani.
0: Hampir semua lagunya apa?
1: Ya. Semua.
0: Oke. Ya. Tadi udah ceritanya tentang apa sudah. Terus track nomor 2 ada lagu. Ini benar gak sih? Simple Joy Under the Sky.
1: Ya, bener. Betul.
0: Ini ceritanya tentang apa?
1: Mas Dani.
0: Jadi ini ceritain dulu deh ini sebelum ke track nomor 2. Isinya 5 track. Track pertama adalah
3: Raja Pikiran.
0: Track kedua
3: Simple Joy.
0: Ya. Track ketiga
3: doa ya.
0: Doa ya. Doa bukan. Lah, yang punya lagu, yang punya EP.
3: Doa ya. Yeah. I want you, okay. Terus Ride Good Night. Okay. Nah, itu sebenarnya kita belang-belang sih. Sejus itu Simple Joy itu kita biasa singkat sejus.
0: Sejus.
3: Itu tuh awal mula kenapa saya bilang, "Aduh, bikinin band aja." Si Simple Joy itu adalah lagu pertama mereka berdua.
0: Oh gitu.
3: Kayak bisa main drum di situ. Saya belum join tuh.
0: Oke, okay, I see. Kenapa kepikiran in English juga? Mungkin di saat orang-orang
1: karena sekarang, kita memang menganut kebudayaan Eropa dan Inggris juga ya. Jadi
0: ini dari tadi karena Piala Dunia juga biasanya udah England.
1: Iya, biasanya England.
0: Jadi emang sukanya British, Brit, pop apa gimana?
1: Brit. Karena kita mau ingin karya kita bisa didengar sampai ke mancanegara.
0: Amin.
1: Gitu. Okay. Jadi lebih luas lah jangkauannya.
0: Oke. Jadi kesana ya.
1: Betul.
0: Oke. Baiklah. Kita akan mendengar juga sebentar lagi. Tapi ini di track nomor 3 itu doa bercerita. Doa judulnya.
1: Yeah.
0: Ini berceritanya tentang apa? Nah, yang Simple Joy juga belum diceritain. Boleh dua mungkin ya, yang track nomor 2 sama track nomor 3 bedanya apa nih?
3: Nah, yang nomor 2
0: pengalaman sendiri kah?
1: Doa.
0: Bukan, nomor 2 Simple Joy.
1: Simple Joy.
0: Sky.
1: Apa ya,
4: Le? Itu tentang kebahagiaan itu kadang suka luput gitu. Hal-hal sederhana adalah kebahagiaan yang terlupakan gitu, kayak melihat orang yang kita sayangi masih bernafas kan, kita kadang telat bersyukur gitu.
0: Iya, benar.
4: Bukan sekedar bermewah-mewah ya kebahagiaan.
0: Betul,
4: tuh.
0: Betul. Kalau yang doa.
3: Nah, doa ini fun fact juga, itu juga lagu tentang kucingnya Dani.
1: Kucingnya Dani yang hilang.
0: Ini berarti fun factnya lebih banyaknya tentang.
1: Iya, karena semua karya Dani yang buat.
0: Mungkin kayak Kang Dani sendiri ngambil apa ya, kayak lagunya dari fun fact sahabat atau dari orang terdekat atau memang kayak ya udah dari diri sendiri dulu aja nih ngambil.
4: Banyak. Ya. Yes. Kalau yang doa ini kebetulan kucing saya hilang.
0: Oke.
4: Okay. Itu ekspresi kesedihan aja. Doa mudah-mudahan balik lagi dia.
0: Balik.
4: Tidak.
0: Hilang beneran hilang.
4: Hilang. Ya.
0: Okay. Udah ditelepon.
4: Hilang, bah. Nggak dibalas.
0: Nggak dibalas SMS juga.
1: Okay. Gabah handphone.
3: Jadi sampai nemuin animal communicator.
0: Ini benar.
3: Benar.
1: Iya, sampai ngontak animal communicator.
0: Oh.
4: Terus okay. Katanya kata kucingnya, aku tersesat, bukannya nggak mau pulang nih, tapi aku nggak tahu arah pulang katanya gitu. Nah, itu ada di
0: track nomor 3.
4: Iya, ada di salah satu liriknya.
0: Oke. Menarik, menarik, menarik. Nanti kita bakal sedikit ngebohos, ngebahas ya track nomor 4 dan juga track nomor 5. Tapi sebelum kita ngedengerin nanti lagunya dari Di Irjayanas yang berjudul Raja Pikiran, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini. Ini datangnya dari Cherry Bell. Ya, ini Di Irjayanas ngefans banget kayaknya sama Cherry.
1: Banget.
0: Ini dia Love Is You di Selecta Indonesia. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Pas Band featuring Tere dengan Kesepian Kita, dan masih bersama di Hirjayana. Aduh, ini ngobrol di belakang layar tuh memang selalu lebih seru, teman Fox ya. Jadi kita akan langsung menyambung kembali obrolan tadi mengenai di Irjayanas. Jadi ini teman Fox di Irjayanas ini dia baru mengeluarkan EP berjudul Raja Pikiran, dan Raja Pikiran ini adalah track terakhir yang mereka buat dan menjadi judul si EP sendiri. Ditanya tadi Raja Pikiran itu adalah track nomor 1 ya.
1: Betul.
0: Yang kemudian tadi bercerita sedikit, track nomor 2 berjudul Simple Joy Under the Sky. Nomor 3 itu adalah Doa. Nah, ini kita penasaran ya, track nomor 4 dan juga nomor 5-nya. Track nomor 4 ini adalah I Want You. Ini I Want You ya, bener ya?
2: Iya ya.
0: Iya kan?
2: Iya,
0: iya. Iya kan? Nah, ini siapa yang ciptain dan ceritanya tentang apa nih? Sama lagi.
2: Yang ciptain lagi-lagi iya. Dani.
0: Semuanya ya, soalnya ya tadi udah bilang ya. Dan ceritanya tentang apa, Kang Dani?
3: Nah itu lagi gak ada ide ya, terus nyontek liriknya Weezer kalau gak salah tuh. Jadi temanya dari Weezer sebetulnya.
0: Ini?
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi ada nada tapi gak dapet ide lirik. Ah yang ada aja deh kalau awan sih. Begitu ceritanya.
0: Oke. Ini sayangnya Selekta Indonesia ya. Kalau bukan Selekta Indonesia, Weezernya udah diputerin nih.
2: Gar.
0: Oke, dan ini track I Want You ini track keempat ya?
3: Keempat.
0: Cukup lama gak bikinnya?
3: Cepat.
1: Cepat.
0: Semuanya? Paling lama yang mana?
3: Paling lama yang mana ya? Raja Pikiran kayaknya.
0: Raja Pikiran ya.
3: Secara aransemen, sebetulnya itu jadi milestone untuk musiknya Irjayanas ke depannya. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang 4 track lainnya lebih sederhana. Nah khusus yang Raja Pikiran ini lebih kompleks lah secara aransemen gitu. Okay. Dan kedepannya akan kita mempersulit diri sendiri.
0: Itu,
3: biasanya, itu yang kita
0: itu
3: suka.
0: Biasanya hasilnya lebih bagus. Kalau mempersulit diri sendiri tuh hasilnya biasanya lebih sesuai dengan apa yang diharapkan biasanya.
1: Biasanya.
0: Gitu ya. Biasanya ya.
3: Sampai live kita kewalahan ya.
2: Iya, kita spesialis yodel ya.
0: Oke, ini track terakhir nih, kita udah membahas track terakhir aja ya. Single berjudul Good Night ya. Ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
2: Terinspirasi dari lagunya Evie Tamala ya, Le?
0: Benar.
2: Selamat malam itu ya? Bukan.
0: Duhai kekasih.
3: Aduh. Jangan bercanda terus lah.
2: Ya, serius ya, guys. Serius ya, teman Fox.
3: Iya betul, Evie Tamala tapi.
2: Paham aja.
0: Kok gitu sih?
2: Okay. Cerita tentang apa, Le? Good night.
3: Ini tuh kucing juga kayaknya ini.
0: Masa kucing?
3: Iya. Jadi kata si animal communicator-nya, di tengah malam dia mencari rumah yang dia tidak bisa temukan, terus kesepian, terus dia kesedihan,
0: iya. Kucing lagi nih.
3: Jadi ucapan selamat malam buat kucingku yang hilang di tengah malam itu.
0: Jadi ini separuh albumnya sendiri bercerita tentang kucingnya.
2: Kucing. Iya betul.
3: Ya, itu lelebay untuk kucingku.
0: Waduh.
3: Namanya Tata.
0: Oke. Janeta enggak?
3: I miss you Tata.
0: Janeta.
2: Dado.
0: Beda. Oke. Tapi ini dari awal yang belum sempat ditanyain, kapan di Irjayanas ini dibentuk? Benar lagi.
3: Buh. Nah ini meskipun namanya namaku, tapi Nopan sebetulnya yang menginisiasi.
0: Oke, kenapa tuh? Dan kapan?
1: Itu tuh sekitar 2 tahun yang lalu kayaknya.
0: Lama juga.
2: Iya.
1: Di saat itu tuh kita gak tahu kenapa lagi sering ketemu aja.
0: Oke, 2 tahun itu.
1: Jadi mungkin lagi sering ke rumah Wisnu.
0: Bentar, ini teman lama kah?
2: Kita berteman dari 2003.
0: Teman band, teman apa awalnya?
2: Teman main perkusi bareng dulu.
3: Okay. Karena drummer semua kan.
2: Karena iya. Kita
0: makanya. Ini drummer semua, oh perkusi. Di mana? Di situ bukan? Unikom.
2: Bukan. Di
0: Unpas, salah.
2: Sekitaran Jalan Supratman.
0: Oh, oke, okay. Di situ ya.
1: Di RMAR ya.
0: Oke. Okay.
2: Hari Rusli.
0: Oh, Hari Rusli. Berarti kumpulnya di situ awalnya.
1: Yeah.
0: Akhirnya biasanya gara-gara reunian nih, ngumpul, ngobrol, jadi ini yuk, gitu.
1: Bisa
0: ya.
1: Gitu dan ya? Itu terjadi di teras rumahnya Wisnu sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kita nggak tahu.
2: Rumah aku kan gede banget ya.
1: Harus pakai lift gitu ya.
2: Iya.
0: Ngeri.
2: Satu keliling butuh 3 hari.
0: Ada emas nggak? Hati-hati.
2: Enggak dong, itu mah buat bapak itu.
0: Iparah. Lanjut. Oke, okay, ya. Emang awalnya mutusin untuk ngeband pas ngobrol itu atau kayak awalnya bikin materi aja dulu deh. Kalem aja.
1: Iya, karena ada keputusan ngeband karena udah ada materi.
0: Oh gitu. Jadi,
1: dan itu waktu itu juga lagi produktif. Jadi itu hampir ada waktu senggang bikin lagu.
0: Lagi aktif-aktifnya ya, Bun.
2: Umur segini kan.
1: Jadi stok lagu tuh banyak waktu itu.
0: Oke, stoknya banyak banget ya. Jadi, kalau stoknya banyak kenapa enggak langsung album, Kang?
3: Ya ini udah disiapin album berikutnya.
0: Jadi sedikit-sedikit ya.
3: Iya. Oh. Yang bersama istri kami itu.
0: Itu benar nih.
3: Benar.
0: Real ya.
3: Real.
0: Oke.
3: Biar diizinin ngeband.
0: Benar. Kunciannya di situ. Iya.
1: Yang sebenarnya yang nyusun track itu dari Didi. Kita apa titip edar sama Didi Musik. Jadi yang nyusun track Project Pikiran 1, Sejus 2 itu dari
2: label.
0: Oke, baik. Ini kan karena perkusi bareng ya.
2: Yoi.
0: Di Hari Rusli. Apakah kalian mungkin akan juga menurunkan ilmu kalian ke orang sekitar atau kayak udahlah bikin materi aja gitu atau gimana?
2: Ilmu apa nih?
0: Ilmu perkusinya dong.
2: Kebetulan Dani punya sekolah musik juga.
0: Wey, ini guru sebut juga.
2: Guru drum juga.
3: Namanya Audio Lab, tempatnya di Baros Information of Technology.
0: Silahkan.
3: Lantai 1. Daftarnya di 08.
0: Boleh gak apa-apa dong. Boleh. Nih buat yang mami-mami, buat yang anaknya mau ngedrum, latihan drum ya, les kursus drum, ini bisa banget di sini. Di mana? Di save nomornya?
3: Ya, di daniirjayana.audiolab nama IG-nya.
0: Oke, itu dia ya. Jadi silakan teman Fox yang penasaran. Anak gua nih kayaknya.
2: Boleh.
0: Ya. Oke. Next-nya aku kepikiran bakal ada proyek apa? Tadi udah dijawab ya. Album. Kapan prediksi album?
3: Mungkin 2 bulan ke depan lah.
0: Ih, cepet banget.
2: Waduh.
1: Kita juga baru tahu sekarang.
0: Ini
3: lagi nungguin suara istrinya Mas Nopan, Mas Wisnu belum dapat filenya aku.
0: Oke.
3: Jadi belum bisa mixing. Lagunya sih udah ada, udah jadi.
0: Oke, baiklah kalau gitu ya. Luar biasa lo ya. Udah ngalahin tukang sulap loh.
2: Sulap.
0: Iya. Sulap apa deh? Pesan buat pendengar dari EP ini apa sih? Harapan dari Dir Jayana sendiri untuk teman Fox. Harapannya apakah?
1: Dari aku dulu ya.
0: Boleh dong.
1: Tapi ada sedikit request sih.
0: Nggak boleh.
1: Request teknis.
2: Gak lebo.
0: Boleh.
1: Jadi teman-teman
0: Fox.
2: Teman Fox.
1: Boleh di request Raja Pikiran di Fox Radio. Dan minta tolong boleh nggak dibikin playlist di
0: playlist.
1: Digital platform masing-masing. Jadi mungkin kamu juga.
0: Ih, mending dibikin TikTok daripada itu. TikTok cepet naiknya.
1: Udah.
0: Tapi kurang. Kalau misalnya playlist mah pasti keripit ya.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Mungkin Fox bikin playlist enggak di
0: Bikin dong. Kang Kemir.
2: Please dong.
1: Tips and pilih.
0: Iya, oke. Selanjutnya.
2: Okay. Selanjutnya aku sih semoga teman Fox bisa menikmati karya kita dan kita bisa jadi sahabat semuanya.
0: Kang Dan, ada harapan khusus nggak sih kayak teman Fox semoga kalau ngedengerin itu ikut kebawa happy atau teman Fox yang kucingnya hilang bisa dengerin ini gitu. Bagaimana?
3: Oh ya, kalau ada yang menemukan Tata nanti.
0: Ini Fox, seperti apa warnanya Tata ini?
3: Tabi cat yang ada M-nya di keningnya.
0: Waduh, susah.
1: Kayak mujair, kucing belang-belang.
0: Bener.
1: Gitu. Kayak apa? Kucing apa?
2: Aljazair.
1: Bukan yang belang-belang itu apa?
2: Apa?
0: Gak mau bantu, gue gak mau bantu, diem aja.
1: Ya itu.
2: Tinkerbell. Bukan ya, salah juga, oke. Okay.
3: Nanti ada di IG-nya Irjayanas ya, cover. Nah itu aja. Kalau
2: jangan lupa follow juga sosial media kita ya.
3: Sosial media kita, di save lagu-lagunya, dipakai di seluruh media sosial untuk menemani hari-harimu.
0: Wesh, terima kasih tentunya sekali lagi.
1: Terima kasih.
0: Dir Jayana, atas waktunya sudah mampir.
2: Sama-sama. Matur suwun.
0: Langsung aja, ini dia teman Fox yang penasaran sama lagunya dari Dir Jayana dengan Raja Pikiran, dan EP-nya juga kalau misalnya mau dibeli langsung lihat aja ya.
2: apa yang dibeli?
0: IP.
3: Atau didengarkan aja di oh, platform digital.
0: Oh, bukan iya ya, kan zaman dulu mah fisik ya. Oh, sekarang digital ya. Iya benar lagi. Alah. Iya lagi. Aduh, lupa ya. Jadi silakan ya kalau misalnya mau request juga boleh di Fox Radio. Ini dia di Irjayanas dengan Raja Pikiran.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM. Waktunya Rinti mau dipamit teman Fox. Ini ada salam ternyata dari Pepi. Dia bilang, di Irjayanas nih band kesukaan gua. Dari Pepi. Requestnya lagunya tapi 3PK ya. Tetap ya, padahal band kesayangannya Irjayanas, requestnya lagu sendiri. Bisa! Waktunya Rinti Muti pamit dari ruangannya teman Fox. Waktunya Rinti Muti juga pamit dari suasananya teman Fox di pagi hari ini. Ketemu lagi hari Sabtu dan Minggu jam 2 sampai jam 6 sore ya. Kalau ini lagu closing dulu deh, Gamal Audrey Cantika dengan Gali dan Ratna. Terima kasih juga buat teman Fox yang udah request dari WhatsApp dan juga dari Instagram kita di @foxradio. Dirjayanas, no!

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Suka lagu-lagu 2000-an kayak gini?

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Diberi deadline Prabowo untuk berbenah, BGN prediksi anggaran MBG 2026 turun Rp39 triliun. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN terus melakukan efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Semula, anggaran tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp269 triliun, namun kini sementara disesuaikan menjadi sekitar Rp229 triliun atau turun Rp39 triliun. Sekretaris Utama BGN, Lili Hamiliah, mengatakan

0: penyesuaian ini dilakukan seiring proses pembenahan tata kelola program dan pendataan ulang penerima manfaat. Saat ini jumlah penerima MBG tercatat telah mencapai sekitar 62,7 juta orang. BGN menargetkan pembenahan sistem selesai dalam 1 bulan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski anggaran mengalami penyesuaian, BGN menegaskan fokus utama tetap menjaga kualitas produksi dan distribusi makanan agar program berjalan efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin kembali Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih?
3: 1 detik patah fokus ke layar, ingat, 1 pesan tidak sebanding dengan 1 nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: beres olahraga, atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Abis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda. Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: Krisis air meluas, Pemkab Bandung Barat percepat pembangunan 48 sumur bor. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Krisis air bersih yang mulai meluas di 5 kecamatan memaksa pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempercepat pembangunan 48 sumur bor sebagai langkah menghadapi musim kemarau 2026. Pembangunan infrastruktur air bersih itu dilakukan agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi ketika sumber-sumber air mulai mengering. Bupati Bandung Barat Jeje Ricci Ismail mengatakan pembangunan sumur bor atau sistem penyediaan air minum atau SPAM tersebut tersebar di berbagai desa yang rawan mengalami kesulitan air bersih. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menetapkan status siaga darurat bencana yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Penetapan status tersebut didasarkan pada potensi dan analisis risiko bencana kekeringan, sekaligus untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. JJ mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau, tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar, guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
2: Tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut tangannya langsung oleh Densus 88 anti teror.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ASN Pemkab Bogor jadi tersangka korupsi pembangunan RSUD Parung, viral pungutan SMPN 11 Cirebon, Disdik bantah langgar aturan, Densus 88 amankan pria terduga teroris di Raja Desa Ciamis, Polres Ciamis lakukan backup pengamanan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri mengamankan seorang pria berinisial AR, 43 tahun, di Dusun Cihawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Senin 21 Juli sekitar jam 6 pagi. Dalam operasi itu, Satreskrim Polres Ciamis memberikan bantuan pengamanan atau backup kepada tim Densus 88.
4: Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengatakan proses pengamanan berjalan aman dan kondusif serta yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. AR diketahui merupakan pemilik usaha penggilingan padi. Dari hasil penggeledahan di kediamannya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku, telepon genggam, dan catatan yang diduga terkait penyelidikan. Ditemukan juga hiasan dinding bertuliskan lafaz syahadat dan tulisan Arab serta literatur berjudul Akhir Zaman dan Kunci Surga. Meski demikian, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya lainnya di lokasi. Seluruh proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Densus 88.
2: Satreskrim Polres Ciamis ini melakukan backup adanya kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 dan kemudian dari hasil pemantauan kami di lapangan itu mengamankan seseorang inisial AR. Di lapangan kami tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut perkara tersebut ditangani langsung oleh Densus 88 anti teror.
4: AKP Carsono mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, dan segera melapor ke Babinkam Timmas, Babinsa, perangkat desa, atau call center 110 Polri jika menemukan aktivitas mencurigakan.
3: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan tersangka seorang ASN yang pernah menjabat sebagai anggota Pokja dalam pengadaan pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung. Proyek pembangunan rumah sakit itu didanai bantuan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2021.
5: Berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 9,1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, BAP langsung ditahan di Lapas Pondok Rajek Cibinong selama 20 hari ke depan untuk keperluan proses penyidikan. Tersangka dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6: Tanggal 20 Juli 2026 telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Rajek. Perbuatan tersangka ini berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Bogor Utara.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek pembangunan RSUD Parung, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru dalam perkara ini.
3: Ratusan warga Desa Cikadu mendatangi kantor Dinas PU Kabupaten Sukabumi guna menagih janji perbaikan saluran daerah irigasi Citarik atau Somang Cikadu yang sudah 17 tahun tidak berfungsi normal. Akibat saluran mati, sawah produktif berubah menjadi lahan tanda hujan dan sebagian beralih jadi kebun. Warga menyebut ini bukan lagi soal infrastruktur rusak, tapi soal nasib pertanian mereka. Warga meminta kepastian, bukan sekedar janji, agar irigasi segera diperbaiki dan bisa mengaliri sawah kembali.
7: Menurut Ujang, koordinator aksi, mereka ingin irigasi Somang Cikadu mengalir lagi seperti dulu. Menurutnya, dampak kerusakan irigasi tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Air yang dahulu mengalir, kini hilang, sehingga aktivitas mandi, mencuci, hingga kebutuhan sarana ibadah ikut terdampak.
8: Untuk segera melaksanakan realisasi DI Citarik atau Somang Cikadu.
7: Kabid Bina Teknik Dinas PU Kabupaten Sukabumi Wisnu mengakui

0: daerah irigasi Citarik memang menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran rehabilitasi total mencapai 10 miliar rupiah. Irigasi Citarik sudah masuk dalam usulan melalui program pemerintah pusat. Untuk tahun 2026, secara administrasi sudah masuk dalam tahapan yang ditetapkan. Namun pelaksanaan fisiknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
1: Melalui Pak Bupati kita sampaikan usul ini ke Impres Irigasi Pak. Di tahun 2026 ini melalui verbalnya Sukuri itu alhamdulillah Pak masuk.
2: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Ketua Pengurus Daerah PR SSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar menegaskan, tantangan terbesar industri radio saat ini bukan lagi mempertahankan frekuensi, melainkan hadir dan relevan di ekosistem digital. Yopi, panggilan akrab Yusuf saat membuka musyawarah anggota keempat PR SSNI Bandung di Bandung, Selasa 21 Juli menyebut, radio kini harus terintegrasi, siaran terestrial, platform online, media sosial, dan data audiens yang bisa diukur. Ia menyebut masa depan radio ada di empat pilar, yakni mengelola audiens, membangun komunitas loyal, menghadirkan konten relevan, dan memiliki data sebagai nilai tambah bagi pengiklan, brand, dan pemerintah.
3: Semangat dan inovasi yang sudah dibangun PRSSNI Bandung ini dapat terus ditingkatkan sejalan dengan arah gerak PRSSNI Jawa Barat. Hari ini tantangan terbesar industri radio bukan lagi soal mempertahankan frekuensi. Tantangan kita adalah bagaimana radio hadir di tengah ekosistem digital. Radio kini harus terintegrasi, ada siaran terestrial, ada platform online, ada media sosial, dan ada data audiens yang bisa diukur dan dikelola.
2: Yopi menambahkan, PR SSNI Jabar dalam 5 tahun terakhir telah membangun platform streaming bersama, infrastruktur data, radio visual, digitalisasi operasional, hingga penguatan marketing sindikasi dan riset. Namun dirinya juga mengakui masih ada kendala seperti mindset broadcast, keterbatasan SDM digital, infrastruktur, investasi, dan budaya berbagi data antar anggota. Sementara PR SSNI Bandung memasuki tahun terakhir masa bakti 2023-2027 dengan fokus utama digitalisasi radio secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah PR SSNI Bandung, M. Kemal Pasha, dalam musyawarah anggota keempat di Bandung. Kemal menjelaskan PR SSNI Bandung menargetkan 100% anggota radio di Bandung segera mengadopsi teknologi streaming. Tahap awal difokuskan pada migrasi audio yang kemudian dikembangkan ke konten audiovisual. Selain teknologi, tantangan terbesar ada pada perubahan model bisnis. Untuk itu, PR SSNI Bandung berkolaborasi dengan platform Olo untuk memberikan wawasan strategi pendapatan di ekosistem digital. Dengan 30 radio anggota, PR SSNI Bandung juga akan menggelar pelatihan pembuatan konten digital agar insan radio bisa bersaing profesional di platform seperti YouTube.
4: Sebagaimana sudah disampaikan juga oleh PD ditugaskan kepada kami, bahwa semua anggota di Jawa Barat seharusnya streaming. Terutama Bandung harus 100% ya Bang. Radio di Bandung harus bisa siaran streaming. Streaming biasa dulu audio, kalau bisa meningkat menjadi audiovisual gitu ya Bang ya. Untuk sementara streaming dulu. Nah, untuk mencapai ini ada berbagai hal dari masing-masing anggota, tentu ya haruslah mulai oleh secara teknologi.
2: Viral di media sosial, unggahan soal biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 111 Cirebon yang disorot adalah biaya seragam. Untuk seragam putri disebut Rp1.450.000 dan putra Rp1.330.000. Ada juga biaya kegiatan penunjang siswa yang masih dalam usulan. Pihak sekolah saat dikonfirmasi menyebut biaya belum diputuskan sepihak. Pembahasannya akan dilakukan dalam rapat komite bersama wali murid atau orang tua siswa.
5: Dinas Pendidikan Kota Cirebon menegaskan bahwa kebijakan penggunaan dan pengadaan seragam sekolah di Kota Cirebon telah mengacu pada regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Kota Cirebon juga memiliki seragam khas daerah yang digunakan pada hari tertentu sebagai upaya melestarikan budaya lokal.
6: untuk di Kota Cirebon sebetulnya itu sudah mengikuti aturan atau mengikuti tata cara. Itu sudah melalui prosedur yang memang semestinya diterapkan. Seperti ada perbincangan terlebih dahulu dengan orang tua, lalu kemudian kenapa kok seragam tertentu sulit untuk ditempatkan atau didapatkan di luar. Itu karena ada yang namanya seragam khas sekolah. Nah, seragam khas sekolah itu juga ada di dalam peraturan menteri tadi. Bahkan ada satu seragam yang digunakan di setiap hari Kamis di Kota Cirebon, itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
5: Sebelumnya, viral sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di sekolah di Kota Cirebon cukup tinggi.
2: Polisi sudah menyerahkan berkas perkara kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
7: Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam berkas yang diserahkan, tersangka TH dijerat pasal berlapis yaitu tentang penyekapan, penganiayaan, dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS.
8: Penyidik Reserse PPAPPU Polda Jabar melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
7: Secara terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas perkara yang diterima dari penyidik Polda Jabar terdiri atas 3 jilid. Pada tahap pertama ini, penyidik hanya menyerahkan dokumen perkara tanpa disertai barang bukti. Menurutnya, jaksa peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara dalam waktu 7 hari. Namun sesuai ketentuan dalam 3 hari pertama, jaksa harus menentukan sikap awal apakah berkas telah memenuhi syarat formil dan material atau masih perlu dilengkapi.
9: Dari berkas perkara tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 7 hari, tapi dalam waktu 3 hari harus bersikap apakah berkas perkara ini dinyatakan lengkap ataukah berkas perkara akan dinyatakan belum lengkap.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Bandung.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz berpotensi sumbang PNBP 30 triliun rupiah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menkomdigi Meutia Hafid memproyeksikan hasil lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional, tetapi juga menjadi sumber penerimaan negara. Meutia memperkirakan pengelolaan spektrum tersebut berpotensi menyumbang penerimaan negara bukan pajak sekitar 6 triliun rupiah pada tahap awal dan mencapai 30 triliun rupiah dalam jangka waktu 10 tahun. Disampaikan Menkomdigi bahwa penerimaan tersebut merupakan salah satu manfaat ekonomi dari pengelolaan spektrum yang telah selesai diseleksi pada Juli 2026. Lebih lanjut, Meutia mengatakan, tambahan penerimaan negara tersebut nantinya akan kembali dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Meutia menegaskan, keberhasilan lelang frekuensi tidak hanya diukur dari potensi penerimaan negara. Pemerintah juga mewajibkan operator seluler pemenang seleksi menghadirkan layanan 4G berkualitas di 538 desa dan kelurahan, serta mempercepat pembangunan jaringan 5G agar manfaat pengelolaan spektrum benar-benar dirasakan masyarakat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cegah kriminalitas, perbaikan PJU jadi prioritas. Pengelolaan Jalan Cihampelas menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. PRSSNI gelar musda tahun keempat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Perbaikan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proses pengadaan dan pemasangan lampu jalan sedang dipersiapkan secara matang dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai triwulan ketiga hingga triwulan keempat tahun 2026. Hal itu disampaikan Farhan menanggapi keluhan masyarakat yang menilai masih minimnya patroli dan banyaknya ruas jalan yang gelap sehingga dinilai rawan terhadap tindak kriminal termasuk aksi begal. Farhan mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang memiliki pencahayaan kurang memadai. Menurutnya percepatan penerangan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Bandung karena beberapa ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
1: Kalau gelap saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Makanya saya belum berani mengumumkan bahwa kita punya Cikabahela, Bandung, Caang, Baranang, nah itu enggak. Kenapa? Karena secara struktur anggaran, kita memang sedang memastikan bahwa pengadaan lampu ini berjalan dengan baik. Agak lama, mohon maaf bisa, memang agak lama. Seharusnya dari triwulan kedua, tapi saya susun ulang. Baru akan ada pelaksanaan mulainya triwulan ketiga dan keempat. Tahun ini pasti harus. Karena apa? Karena ada beberapa yang saya kolaborasikan dengan pemerintah pusat, saya kolaborasikan dengan pemerintah provinsi, Soekarno-Hatta yang isunya paling besar itu. Itu kan jalannya nasional. Maka pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat itu sedang berbagi tugas. Titik mana wae cikan, mana lampu yang dihandle ku pusat, mana handle ku kota, mana handle ku provinsi. Itu yang hampura, kita pada negosiasi.
0: Ruas Jalan Cihampelas di Kota Bandung saat ini menjadi jalan milik Provinsi Jawa Barat, sehingga pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses administrasi anggaran dari pemerintah provinsi, karena selama ini perbaikan jalan kerap terbentur masalah kewenangan antara pemerintah Kota Bandung dan Pemprov Jabar. Di sisi lain, peningkatan pengelolaan Jalan Cihampelas berimbas terhadap aset teras Cihampelas yang juga ikut dilimpahkan ke Pemprov Jabar, sehingga wacana pembongkaran akan langsung ditangani pemerintah provinsi. Menurut Farhan, wacana pembongkaran teras Cihampelas saat ini perlu meyakinkan aparat penegak hukum untuk proses administrasinya, karena ada syarat yang harus ditempuh agar pembongkaran tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
1: Jalan Cihampelas sudah jadi jalan provinsi sebagai bagian dari kemudahan administrasi untuk turunnya anggaran dari provinsi. Contohnya perbaikan Setiabudi ya. Setiabudi bagus kan? Tapi berhenti di Borma, karena itulah jalan provinsi. Ke bawahnya, sampai Cihampelas, jalan kota. Sementara anggaran kota belum nyampe ke sana. Kita jadwalnya masih di bawah, di selatan. Maka untuk mempermudah, Pak Deddy bilang, Pak Kadem, Wali, kumah lamun pengelolaannya serahkan pada pemerintah provinsi. Teteh, kenapa, Pak? Supaya bisa turun duit ainaknya, setuju. Saya langsung tanda tangan. Masuk teras Cihampelas. Ya, kalau memang pembongkaran, mah kita juga tadinya udah mau bongkar. Tapi kami dari pemerintah Kota Bandung mendapatkan peringatan. Baik dari Korsubda maupun dari Kejaksaan teh, dari BPK terutama, saya mesti meyakinkan nama mereka bahwa ini tidak menimbulkan kerugian negara. Nah, itu yang belum saya ketemu jalannya. Mudah-mudahan Pak Deddy ketemu jalannya.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bandung terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah, antara lain melalui keikutsertaan pada ajang Youth City Changer 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Youth City Changer merupakan wadah bagi delegasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, menyampaikan aspirasi, serta mempresentasikan inovasi yang telah dijalankan di daerah masing-masing. Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Bandung, Willy Wiradika, mengatakan kegiatan tersebut dinilai penting bagi generasi muda, sehingga Kota Bandung mengirimkan 2 orang delegasi yang diharapkan mampu mengadopsi berbagai inovasi dari kota lain untuk kemudian diimplementasikan sesuai kebutuhan Kota Bandung.
2: Forumnya ini sangat bagus ya. Youth City Changer ini merupakan suatu wadah bertemunya para pemuda dari berbagai daerah yang kami harapkan pemuda Kota Bandung melalui 2 delegasi ini bisa menyerap informasi, gagasan, ataupun ide yang bisa nanti diimplementasikan, diaplikasikan di Kota Bandung.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti

0: Kita tidak peduli loh, pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menghadapi tantangan media digital, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Bandung menggelar musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Ketua PRSSNI Bandung, Kemal Pasya, mengatakan ajang musda menjadi sarana mendiskusikan berbagai tantangan dan perubahan yang perlu dilakukan oleh pengelola radio siaran, sehingga pihaknya selalu mengundang narasumber menarik untuk sinergi dalam berinovasi. Di sisi lain, Kemal menilai seharusnya radio siaran tidak mati, meski banyak di antaranya yang menghentikan seluruh siaran analognya. Menurutnya saat ini alternatif media banyak bermunculan. Oleh karena itu, radio siaran perlu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan berbagai platform dan kanal sosial media untuk menyajikan konten yang paling dibutuhkan pendengarnya.
2: Sekarang ini media lagi berubah, kita juga harus ada inovasi, harus ada adaptasi. Juga pendengar-pendengar kita juga maunya seperti apa, kita bicarain lah semua di sini. Kita bikin program, kita undang tamu-tamu juga yang menarik nih, yang membantu kita lah yang bisa sinergi dalam berinovasi. Jadi nggak statis gitu Bandung, itu selalu radionya dari dulu sampai sekarang terus ada pembaruan, ada inovasi. Mungkin sekarang kan alternatif media ini banyak ya. Radio mungkin memang nggak bisa dia hanya di FM ya. Dia kan harus muncul di mana-mana ya, di sosial media juga, di streaming juga. Hari ini kita bicara streaming nih banyak kebetulan ya. Harus lebih bagus gitu. Mungkin semua radio juga punya app sendiri-sendiri, terus juga ada berita-berita, ada website.
1: Pengelola radio siaran anggota PRSSNI Jawa Barat disarankan berinovasi memanfaatkan sarana digital streaming selain siaran analog melalui gelombang radio terestrial. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat Yusuf Siregar saat menghadiri musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat PRSSNI Bandung masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya digital streaming perlu dilakukan oleh radio siaran di seluruh Jawa Barat agar memiliki dampak yang besar kepada audiens atau pendengar. Oleh karena itu, Yusuf mengapresiasi radio siaran di Kota Bandung sudah mengikrarkan keinginannya untuk beralih ke era penyiaran yang masa kini secara digital.
3: Kurang lebih 2 tahun lalu, PD Jabar sudah menginikan ke anggota bahwa digital, streaming, dan sebagainya itu harus kita geluti. Gitu. Karena perkembangan zaman. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya 2, 3, 4, 5, 6 radio di Bandung khususnya. Jadi harus digerakkan oleh seluruh Jawa Barat bahwa gema itu akan jadi itulah. Kalau separuh-separuh tipis dampaknya kepada audiens atau pendengar gitu loh. Syukur Bandung tadi sudah mengikrarkan keinginannya untuk ini akan anggotanya untuk serempak hijrah ke era penyiaran yang masa kini secara digital dan
1: sebanyak 283 siswa baru di lingkungan SMA Pasundan 2 Bandung mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah SMA Pasundan 2 Bandung, Solihin, mengatakan kegiatan MPLS bertujuan memfasilitasi adaptasi siswa baru terhadap lingkungan sekolah, kurikulum, dan warga sekolah, serta menumbuhkan karakter. Kegiatan MPLS diharapkan dapat menciptakan suasana yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi siswa baru, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Menurutnya, para siswa baru ditanamkan kedisiplinan mulai dari bangun pagi, melaksanakan ibadah, olahraga, sarapan pagi, bermasyarakat, termasuk harus tidur lebih awal pada malam harinya.
4: Kegiatan MPLS ini wajib diikuti oleh seluruh siswa yang masuk Pasundan 2 Bandung yang berjumlah hari ini 283 orang. Itu kan ada amanat dari peraturan, harus lakukan 7 kebiasaan akhir dari mulai bangun pagi, kemudian melakukan beribadah, olahraga sehat, sarapan pagi, kemudian bermasyarakat, sampai dengan terakhir tidur terlebih cepat gitu kan, memang harus dilakukan itu.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
2: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
3: Ma, sebentar ya, nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
4: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
5: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
4: Ya udah deh, aku main HP aja.
1: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
5: Dampingi anak saat menggunakan media digital, buat batasan waktu, dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
6: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Menjaga napas panjang soliditas dan persatuan ASEAN. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Negara-negara anggota ASEAN sepakat memperkuat soliditas dan persatuan di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Isu tersebut menjadi fokus dalam pertemuan ke-59 Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting Retreat yang digelar di Manila, Filipina, Selasa kemarin. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan, tantangan geopolitik saat ini bukan lagi ancaman yang jauh dari kawasan, tapi sudah berdampak langsung pada negara-negara ASEAN. Menurutnya, meski banyak faktor berada di luar kendali ASEAN, kerjasama yang solid antar negara menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Soliditas dan persatuan dinilai menjadi modal utama agar ASEAN tetap mampu menjaga stabilitas kawasan sekaligus melindungi kepentingan masing-masing negara anggotanya di tengah dinamika politik global yang terus berkembang. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengerin Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Begal.
1: Begal
0: bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Penggunaan perangkat digital jadi sorotan di tengah meningkatnya ancaman siber. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kebutuhan akan pengelolaan dan keamanan perangkat digital di dunia kerja terus meningkat. Menjawab hal itu, perusahaan penyedia solusi manajemen perangkat Hexnode resmi menggandeng Ingram Micro sebagai distributor resminya di Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas akses terhadap solusi manajemen endpoint, yaitu sistem yang membantu perusahaan mengelola dan mengamankan berbagai perangkat kerja, seperti laptop, komputer, hingga ponsel dalam satu platform. Melalui jaringan distribusi Ingram Micro, layanan Hexnode nantinya akan lebih mudah dijangkau oleh reseller, integrator sistem, hingga penyedia layanan teknologi di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan keamanan sekaligus efisiensi dalam mengelola perangkat digital di lingkungan kerja. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengerin Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
3: Dari sekedar hobi masa SMA dan sempat vakum karena kesibukan, sampai akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir musik. Bersama Didi Musik, This Is Equal resmi merilis EP perdana yang bertajuk Kirei. Lewat mini album ini, This Is Equal ingin membawa masuk ke dalam dinamika percintaan anak muda, mulai dari rasa bahagia, romantisnya jatuh cinta, sampai rasa rindu yang mendalam lewat fokus track Kangen Lagi. Ini dia This Is Equal dengan Kangen Lagi.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah tunduh? Yes, sangat tunduh. As always, kayaknya tiap hari gue tuh ngantuk mulu, kenapa ya? Kelebihan kadar gula kata si Mul mah. Ntar coba cek gula kali ya. Takut ada apa-apa juga, amit-amit ya. Teman Fox, hari ini ngomongin soal apa ya? Seru senjanya. Jadi ngomongin soal yang lagi viral di sosial media yang pasti. Rame ngebahas video seorang pengendara motor wanita ini kedapatan melawan arah di Bekasi sih ini, bukan di Bandung. Jadi belakangan ini media sosial lagi rame ngebahas soal video seorang pengendara ini nerobos lawan arah, bukan nerobos ya. Awalnya wanita tersebut beralasan kalau dirinya ingin mengisi bensin ke SPBU, tapi situasi di lokasi malah memanas katanya, sehingga terjadi adu argumen dan muncul dugaan aksi kekerasan. Wow. Nah belakangan wanita itu akhirnya muncul lewat video klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik katanya. Dia juga mengakui kesalahannya serta berharap kejadian ini bisa terjadi dan juga bisa menjadi pelajaran kayaknya ya buat semua pengguna jalan. Dari peristiwa ini kita diingatkan sebenarnya kalau mematuhi aturan lalu lintas itu sebenarnya buat keselamatan kita sendiri sih ya, karena bukan hanya semata kamu takut ditilang akhirnya apa ya, mengikuti aturan. Enggak gitu konteksnya. Aturan itu dibikin karena biar kamu jadi selamat juga gitu teman Fox ya. Enggak semuanya aturan-aturan itu bukan enggak semua sih. Pasti semua aturan ada maknanya ya. Kayak enggak mungkin ya kalau enggak ada aturan yang enggak dilanggar gitu ya. Jadi makanya suka ada idiom yang bilang katanya gitu ya, kalau aturan itu dibuat untuk apa? Untuk dilanggar katanya. Nggak dong, jangan kayak gitu teman Fox ya. Jadi tertib aja dulu lah, tertib-tertib. Karena buat keselamatan kamu juga gitu ya. Ingat, bukan kamu doang nanti yang celaka, orang lain juga bisa celaka gara-gara kamu.

91.1 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kalau kamu mau cari perlindungan buat wajah kamu, teman Fox, kamu mendingan pakai sabun Kaliku-Kaliku Klasik ya. Sabun Kaliku-Kaliku Klasik ini berasal dari ekstraksi minyak sanga-sanga ya. Dan juga sabun Kaliku-Kaliku beras klasik ini ya berhasiat mengatasi panu, gatal, dan penyakit kulit yang lainnya. Wah, keren juga nih ya. Sabun Kaliku-Kaliku harganya adalah Rp35.000. Dapatkan sabun Kaliku-Kaliku klasik di Kimia Farma, Century K24, dan juga di Fox Radio Bandung tentunya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Mambang Pranoto.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

91.5 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox masih di Seru Senja ya. Tentunya di radionya sangat-sangat banget ini ya. Yang bertransformasi dari kutus-kutus ya. Buat teman Fox yang punya piara kucing, pasti tahu lah gimana manjanya kucing gitu ya. Dan ternyata ada kisah yang rame juga dan juga lumayan viral di sosial media. Kenapa? Karena memang lagi rame itu adalah satu kucing. Ini kejadian tahun 96 sebenarnya di Brooklyn, New York. Seekor induk kucing bernama Scarlett ini nekat masuk ke garasi yang terbakar sampai 5 kali, teman Fox ya. Tujuannya cuma satu, menyelamatkan anak-anaknya satu per satu. Meski mengalami luka bakar, semua anaknya berhasil selamat. Selain dirawat, Scarlett dan juga anak-anaknya diadopsi. Kisahnya pun menginspirasi banyak orang dan juga diabadikan dalam sebuah buku, teman Fox ya. Kadang-kadang suka sedih aja gitu ya, ngelihat binatang yang tidak punya kepintaran seperti manusia. Dia masih sayang sama anaknya gitu. Tapi banyak juga ternyata di dunia manusia yang jelas-jelas punya akal, punya perasaan gitu, masih aja ngebuang anaknya. Sedih kalau kayak gitu ya. Jauh-jauh deh teman Fox ya.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Warga Cimahi kritisi rebranding RSUD Cibabat, minta Pemkot buka proses penganggaran. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Pemerintah Kota Cimahi memutuskan untuk mengganti nama RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulia. Pergantian nama ini mendapat tanggapan dan kritikan dari warga Kota Cimahi. Jawa Barat, Puji Suprapto warga Cibabat mempertanyakan pergantian nama tersebut. Menurutnya nama RSUD Cibabat sudah melekat berpuluh-puluh tahun dalam ingatan warga Cimahi. Puji mengatakan tidak ada kepentingan yang mendesak untuk mengganti nama RSUD Cibabat. Justru yang harus dilakukan, lanjut Puji, adalah perbaikan kualitas layanan. Koordinator Umum LSM Kompas, Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi, Fajar Budi Wibowo menyoroti kebijakan pergantian nama rumah sakit itu yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Fajar mendesak Pemkot membuka secara transparan biaya rebranding, sumber anggaran, serta mekanisme pembahasannya bersama DPRD. Menurut Fajar, kebijakan pergantian nama rumah sakit dilakukan saat pemerintah meminta aparatur sipil negara, ASN, melakukan penghematan, mulai dari mematikan AC dan WiFi kantor setelah pukul 17.00 WIB, memangkas perjalanan dinas hingga 50%, serta mengurangi berbagai belanja seremonial sebagai upaya menutup defisit anggaran. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali bersama Pepi Trevi di Seru Senja.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
6: Fox Radio on TikTok. Fox Radio nggak cuma didengar doang. Buka TikTok.
7: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
6: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
8: Fox Radio.

0: pesan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: The Blue Fox masuk di jam terakhir kita di Seru Senja ya. Mau ngomongin soal konser musik dan juga seni yang menyatu dengan alam. Itu kayak gimana tuh? Ini gak di Indonesia sih, di luar negeri. Nanti kita bakal bahas ini di Seru Senja di jam kedua, teman Fox.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, ini tuh ada satu konsep festival seni yang menyatu dengan alam, ini keren banget ya. Sempat muncul juga di FYP-ku gitu soal si konser ini. Jadi tempatnya di Norwegia. Seorang seniman namanya adalah Marius Troy menciptakan konsep festival namanya adalah Le Festival du Soleil. Desainnya terinspirasi dari pasir, tebing, dan juga laut Mediterania. Keren sih. Perpaduan cahaya dan juga bentuk bangunannya dibuat supaya pengunjung bisa menikmati suasana yang tenang dan juga lebih dekat dengan alam. Menarik ini, konsep ini masih berupa desain visual dan belum diwujudkan menjadi festival sungguhan sih sebenarnya ya. Tapi banyak netizen yang berharap suatu hari nanti konsep ini bisa direalisasikan, teman Fox. Banyak orang yang pengen ada lagi Woodstock katanya gitu ya, karena satu konser yang luar biasa. Dan setahu gue juga kalau gak salah Woodstock itu gratis kalau gak salah ya. Itu luar biasa teman Fox ya, rame dan juga banyak banget. Kebayang gak kalau ada lagi Woodstock? Gokil sih ini mah ya. Tapi ini Mas Marius Troy, mudah-mudahan segera direalisasikan ya. Di Pangandaran juga aman tuh, bisa tuh. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror trying to steady yourself and seeing somebody else.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Lagi on Poison FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat ya bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox ya. Gak pernah bosan buat ngingetin kamu semua kalau produk natural creamnya dari sangat-sangat itu luar biasa bagus banget ya, bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, juga membantu regenerasi kulit. Tuh cocok tuh kalau udah mulai-mulai ada kerutan-kerutan, pakailah ini. Kayaknya gue cocok sih. Harga satu sangat-sangat natural cream lagi promo nih, 40.000 aja. Selama persediaan masih ada ya. Dan juga buat kamu juga yang beli di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Bapak Bambang Pranoto. Sok atuh kalau lagi ada kesempatan main-main kesini, silahkan atau nonton live TikToknya sangat-sangat yang ada di Bandung yang Fox Radio ya. Bisa di situ.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Main Zone FM Fox Radio Bandung. Feel good. Gocha dunya Altin Gun, teman Fox ya. Lagunya lucu ya, kayak lagu-lagu Padang Pasir Timur Tengah gitu ya. Dan kita mau komentarin beberapa, baca komentar lebih tepatnya ya, dari yang ibu-ibu kemarin itu sempat melawan arah di daerah Bekasi gitu, teman Fox ya. Dari @cekos69 dia bilang gini, ras terkuat di planet Pluto jangan dilawan.
1: Planet Pluto dibilang.
0: Ada Rahmat 3069. Pada intinya jangan melawan dah sama ras terkuat di muka bumi ini. Kalau lagi di jalan gak akan menang kita meski dia yang salah. Oh, gak akan menang kita meski dia yang salah. Sebenarnya emang gak gitu sih ya. Cuman perempuan itu pada dasarnya memang tidak mau disalahkan. Tapi gimana kitanya untuk bisa memberikan pengertian gitu. Kenapa? Karena kan perempuan itu buatnya dari tulang rusuk ya. Jadi emang harus ada yang lengkapin gitu, teman Fox. Masih ada yang jomblo? Coba cari tulang rusuknya. Masih nyasar di mana?

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan. Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga.
2: Akses teras Cihamplas dibatasi di tengah wacana pembongkaran. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Wacana pembongkaran teras Cihamplas Kota Bandung memasuki babak baru. Area pedestrian melayang atau skywalk itu sedang menunggu pelimpahan dari Pemkot Bandung ke Pemprov Jawa Barat sebelum usulan pembongkarannya dilaksanakan. Di tengah wacana tersebut, ada suasana baru di teras Cihamplas. Aksesnya ternyata telah dibatasi dan hanya beberapa area saja yang bisa didatangi pengunjung. Pada Rabu 22 Juli 2026 ini, nyaris semua akses menuju teras Cihamplas telah diblokir. Sejumlah tangga yang biasanya digunakan pengunjung telah ditutup menggunakan seng supaya tidak bisa dilalui. Menurut penuturan warga sekitar, pemblokiran akses menuju teras Cihamplas sudah dilakukan sejak lama. Alasannya dilakukan untuk membatasi aktivitas segelintir orang yang kerap memanfaatkan area tersebut dari tindakan yang tidak diinginkan. Semenjak sepi dari aktivitas pengunjung, sejumlah kejadian memang tercatat di teras Cihamplas, mulai dari aksi pencurian lampu penerangan hingga perbuatan tidak senonoh sejoli yang sempat viral di media sosial. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali bersama Pepi Trevi di Seru Senja.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
4: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: ada yang lain. Tetap kamu kok ada di dada aku meskipun udah gak bisa sama-sama lagi gitu ya. Luar biasa. Udah waktunya salat maghrib nih. Thank you buat DJ Producer, thank you buat DJ Mul, thank you buat Andre Kemir Musik dan juga Program Director. Thank you buat siapa ya namanya? Jelek. Thank you ya buat anak-anakku. Buat anak-anakku terima kasih banyak ya. Ketemu lagi berarti besok teman Fox ya. Jadi buat kamu yang mau ngobrolin apa yang viral-viral, besok di Seru Senja lagi. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Menjauh mengangkat fase hubungan yang sering kali gak disadari. Ketika dua orang belum benar-benar berpisah, tapi perlahan kehilangan kedekatan karena berhentinya usaha buat saling memahami. Melalui lagu ini, Vanessa Zee ingin menyampaikan kalau gak semua hubungan berakhir karena hilangnya rasa. Terkadang yang perlahan menghilang adalah usaha buat tetap saling mengerti. Ini dia Vanessa Zee dengan Menjauh.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Tailgood. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Vogue Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Selamat malam teman Fox. Hai, Ijen Mandagi lagi, jangan bosen ya. Citranya lagi ada urusan, ada kerjaan dulu. Jadi diganti sama Ijen sama Pepi. Tadi Slide Indonesia-nya juga Ijen diganti Moti ya. Gak apa-apa lah ya, yang penting sama-sama aja. Yuk, malam ini mau pada ngapain?
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

Dan di bawah saya pada Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Wow. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang kegiatan kita ya, itu pasti berbeda-beda tiap orangnya. Dan kegiatan kita tuh kayak yang kita mesti ngebuat apa ya, ngebuat semuanya jadi baik-baik aja. Dan itu susah men, susah banget. Jadi kamu misalnya punya tugas, tugas yang atau enggak kerjaan, dan kamu pengen buat itu seperfect mungkin, kayaknya susah deh. Bisa, cuman perbandingannya bakalan susah. Yang bisa kamu lakuin, kamu buat tugas atau kerjaannya semaksimal mungkin, bukan sesempurna mungkin. Bener kan ya? Kalau misalnya kamu maksimal semuanya, misalnya kalau lagi jalan nih, kamu lagi jalanin terus di tengah-tengah, aduh capek, pegal dan lain-lain, gampang banget. Pakai yang namanya minyak balur herbal serbaguna, pilihan untuk keluhan tubuh sehari-hari ini pas banget. Satu botolnya isinya 30 mili, sangat-sangat travel size tuh kan. Misalnya kalau misalnya jangan bilangin sangat-sangat travel size, itu berarti udah bisa dimasukin ke tas kecil kamu, bisa dimasukin ke kantong kecil kamu, jadi udah bisa dibawa kemana-mana. Kamu bisa dapetin sangat-sangat klasik travel di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto ya. Dan yang pastinya juga, kamu kalau misalnya malam-malam gini pulang naik motor, pengen tidur, gak bisa tidur, balur deh di telapak kaki kamu sama sepanjang tulang belakang kamu.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Without the darkness, we would not see the stars and listen to Fox Night Show.
5: Fox Radio.

Radio Mocha FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes, kalau misalnya kita ngobrolin tentang negara Indonesia ya, bangga lah, kita bangga lah. Tapi harus kita akuin kalau kita masih tertinggal lah teknologi, tata kota ataupun apa dengan negara-negara lain. Nah, ini mah buat pelecut aja ya. Jadi negara-negara yang mungkin bisa jadi contoh Indonesia supaya kita bisa seperti itu. Jadi negara yang paling rapih di dunia, teman Fox, ada Singapura, di mana tata kotanya tuh meticulous, terkenal sebagai salah satu kota negara dengan perencanaan ruang terbaik di dunia, men. Luar biasa. Pemerintah mengatur zonasi pemukiman, bisnis, dan transportasi secara terintegrasi. Disiplin ya. Terus dapat julukannya tuh Garden City, mengharuskan integrasi ruang hijau dan taman vertikal di tiap gedung modern dan fasilitas publik. Jadi di tiap-tiap gedung tuh harus ada taman-tamannya sama ruang hijau. Keren. Dan yang terakhir, aturan hukum ketat. Denda yang sangat tinggi untuk pembuangan sampah sembarangan, vandalisme hingga larangan mengunyah permen karet demi menjaga kerapian fasilitas publik. Di sini diterapkan ya. Wih, dendanya gede banget. Terus ada Jepang. Ya kalau misalnya Jepang, ini luar biasa ya. Kayak pemain Jepang, pemain Persib Jepang yang baru itu, yang dari Jepang, dia tuh minum gitu, terus dia masih dipegang terus aja itu sampai nemu tempat sampah. Keren men. Yang pertama tuh Jepang tuh budaya disiplinnya tuh kolektif banget. Jadi ternyata terbentuk dari budaya Osoji, bersih-bersih, yang diajarkan sejak sekolah dasar ya. Osoji. Warga terbiasa membawa pulang sampah mereka jika tidak menemukan tempat sampah publik. Ya kantongin aja. Terus sistem transformasi teratur, transportasinya teratur. Jadi di Tokyo mengelola pergerakan puluhan juta manusia setiap hari dengan sistem kereta bawah tanah paling tepat waktu dan rapi di dunia. Dan kerapian visual, kabel bawah tanah gak ada yang di atas-atas tanah itu ya. Papan reklama yang teratur, gak ada baligo-baligo partai, gak ada di sana. Minimalis juga membuat lingkungan perkotaan tampak sangat sedap dipandang. Ini luar biasa loh. Jadi pernah gini, ada cerita kemarin di Jepang, si keretanya telat 1 menit. Terus si masinisnya tuh keluar minta maaf sambil membungkuk, telat 1 menit men. Kalau di kita bungkuk terus panjang hari.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Kamu pernah gak sih jalan-jalan terus pulang-pulang tuh kayak kotor banget muka ya? Terus kayak yang tebal, terus banyak debu-debu gitu. Sering banget ini ngalamin, apalagi bagi para pemotor yang suka nyetang ya. Kalau motor kan nyetang, kalau mobil nyetir. Ya jadi kamu misalnya jalan-jalan terus ngelihat segala sesuatu di jalan kalau naik motor kan ya. Kadang kita malas juga pakai kaca depan helm kita kan. Nah, itu yang ngebuat debu tuh nempel di muka kita, teman Fox. Nah, solusinya gampang banget. Ada yang namanya sabun wajah herbal dengan aroma jasmine, sanga-sanga facial wash. Yeay, ini bisa membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah juga. Murah banget. Harga satu sanga-sanga facial wash lagi promo 40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, ini langsung aja gas 40.000 rupiah aja. Sanga-sanga yang pastinya adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Gaskeun. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

0: semua penyiar Fox Radio. Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
4: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Talks Radio Network, Bandung, Yogyakarta, Jogja, dan Medan, Banda Aceh, Surabaya, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Balik lagi di Maribung, rebut kembali sekarang di hari Rabu, edisi 22 Juli nih, Foxian dan Sangasian. Gimana kabar Foxian dan Sangasian nih di seluruh kota Nusantara kita nih? Mudah-mudahan dari Rabu ini gak banyak kegiatan yang akhirnya membuat mood atau semangat kita jadi berantakan, ambiar ya. Segala kegiatan mudah-mudahan lancar dan tercapai ya. Sambil ditemenin sama Rino lagi nanti dan barengan sama Babe Bambang Pranoto pastinya sampai jam 11 malam nanti. Sambil dipersiapkan karena kita ada special giveaway yaitu Natural Cream. Natural Cream ini bisa kamu dapetin cukup kamu WhatsApp di 0811-8121-3998-nya nih. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi pertanyaan atau kamu mau ada yang pengen ditanya langsung ke babehnya. Makanya tune interest di sini ya, Fox Radio Network, radionya sangat-sangat singa ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Bo, gempor banget ini kaki. Malah pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop. Burn out, gue bener po, burn out po.
1: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burn out. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuman jago cari cuan. Harus juga jago ngerawat badan. Nih, balurin. Minyak balur sangat-sangat klasik. Ini wanginya enak. Walaupun terbuat dari 77 bahan herbal pilihan, ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok buat temenin lu lembur, biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pake yang namanya sangat-sangat ultimate. Kandungannya ini lebih deep, terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point meskipun jadwal lu padat.
0: Wih, angetnya pas banget, po. Kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
1: Minyak balur sangat-sangat ultimate dan klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sangasanga, siada lawan.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sangasanga.
1: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: Hoax Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Yes.
1: Halo.
0: We back. Ada Rino Purwasa Kobabe lagi di malam hari ini.
1: Oke. Tadi belum makan saya.
0: Oh iya, sama dong Pak.
1: Break dulu makan sebentar sambil tergesa-gesa.
0: Hari Rabunya berarti lagi padat banget apa gimana, Be?
1: Tamu banyak.
0: Oke. Okay.
1: Silih berganti. Gitu.
0: Pantesan tadi aku udah pikir, wah, pemain ini pemain utama belum nongol nih. Ada tamu istimewa apa lagi nih?
1: Enggak, saya TikTok tadi
0: bantuin. Oh iya,
1: habis selesai TikTok turun makan, tak pikir masih ada waktu, ternyata udah denger
0: opening.
1: Go biar wah, makanya dipercepat.
0: Langsung satset tuh ya.
1: Satset. Saya bilang jangan nambah nasi lagi nih. Kesel nanti.
0: Tapi emang hari ini Babe setelah live ada tamu lagi yang datang berkunjung atau emang full tuh Be?
1: Enggak, jadi mendadak ada aja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena saya enggak expected. Hari ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Ukita. Udah berani datang ke pertemuannya BCA. Jadi ada BCA community. Young BCA community.
0: Iya,
1: di orang-orang muda yang para nasabah BCA.
0: Oke. Okay, oke. Okay. Emang sebelumnya belum
1: ya, waktu itu umurnya belum nyampe. Oh.
0: Tapi baru tahun ini bisa.
1: Baru nih. Dan dia inisiatif loh.
0: Wih, keren.
1: Jadi saya nggak tahu, dia yang daftar diri sendiri, terus dia yang pokoknya registrasi sendiri dan sebagainya dan sebagainya.
0: Langsung lapor ke Bapak nih, Pak, ya, aku mau datang gitu.
1: Terus bisa bangun pagi tadi pagi.
0: Emang biasanya susah Pak?
1: Biasanya susah dan lebih lambat bangunnya daripada saya gitu loh.
0: Masuki dibongkar Bapak loh.
1: Tapi tadi milih bajunya benar lagi.
0: Okay.
1: Jadi kita gak rubah, dia wardrobe-nya sesuai yang dia pakai gitu.
0: Wih, keren.
1: Ya, dan ketemu sama all the BCA.
0: Important yang, person ya, di BCA ya.
1: Dan itu yang datang kan anaknya Wong Suki
0: HP. Berarti kalau bisa dibilang aman nih Pak, udah ada yang mewakili dari Babe ya. Sampai sekarang
1: ya, jadi
0: turun.
1: Bagi saya kan saya nggak bisa paksain ya.
0: Ya.
1: Si anak ini untuk ngikutin apa yang saya mau.
0: Betul.
1: Ya pertama dulu waktu dia minta, Pak, Mbok yang masak saya gitu.
0: Okay.
1: Dan saya kaget. Mm-hmm. Kita jalan tuh di dekat sungai itu dari rumah ke rumah, begitu menaik tangga, Pak, mulai hari ini kita yang masak ya. Gitu. Benar, bisa ngerti.
0: Itu kan inisiatif sendiri ya Pak.
1: Inisiatif
0: ya?
1: Sendiri.
0: Oke, okay, keren.
1: Nah, dan itu jaraknya nggak jauh dari waktu ibunya wafat kan.
0: Oke.
1: Okay, jadi okay. bukan lama gitu ya, tapi begitu ibunya wafat dia tuh kayak punya tanggung jawab gitu.
0: Ini maksudnya masak tuh masak ini ya Pak?
1: Masak minyak. Minyak.
0: Oke, oke, oke. Keren, itu padahal minyak kan bahannya banyak ya Pak.
1: Banyak
0: ya?
1: Dan akhirnya supaya saya bisa ngecek juga, saya minta dia bikin lognya, logbooknya ya, jurnalnya apa, masa apa, jumlahnya berapa, dan dia harus cek apakah semua bahan sudah ada dan di tempat yang benar kan gitu.
0: Oke, berarti semuanya tuh harus sesuai dan checklistnya harus tepat.
1: Betul,
0: gitu ya Pak.
1: Iya. Dia kan misalnya pon-pon, ya di daerah pon-pon nggak boleh keluyuran ke tempat daerah yang lain.
0: 140 ingredients tuh ya.
1: Iya.
0: Dan
1: betul.
0: Itu harus hafal di luar kepala.
1: Ya pakai kertas
0: ya, lah. Pasti. Kamu kemarin sempat ngobrol sama Mas Suki, katanya. Aku sudah hafal Mas semua. Buset, keren nih. Aku aja harus googling loh. Mastiin ini daunnya bener enggak empon-empon atau apa gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Ya, saya minta pertama kali dia bikin daftar ya. Dan setiap mau masak daftar.
0: Jadi kalau misalnya Foxy sama Sangasian juga bertanya-tanya ya Pak ya. Misalnya Mas Ukita Paligan ini siapa gitu kan. Ini adalah pangerannya dari Babe. Jadi ini adalah anak dari Babe Bambang Pranoto ya, Foxen Sangasian ya. Kebetulan beliau ini megang posisi yang juga sangat penting ya Pak ya.
1: Iya, dia komisaris sekaligus direktur produksi lah
0: ya,
1: gitulah.
0: Iya, iya, iya. Tapi dengan usia yang sekarang itu udah terbilang sangat matang juga
1: ya, Fox
0: yang
1: hanya 21 sudah berani ambil tanggung jawab.
0: Betul, sebesar
1: yang
0: itu loh Pak.
1: Senengnya tuh dia yang mau bertanggung jawab ya, itu.
0: Inisiatifnya.
1: Iya, gitu. Okay, okay, okay. Dan gak neko-neko gitu.
0: Betul. Betul, betul. Kalau lagi ngobrol sama Suki itu kok kayaknya dia gak macam-macam ya.
1: Iya. Gitu. Padahal masa segitu tuh kan orang suka merasa ya kan babe nyawe.
0: Iya, babe gue sukeh nih gitu kan. Gaya partai gitu kan. Iya, iya benar-benar. Benar-benar. Ya. Dia waktu aku ngobrol-ngobrol dia gak suka gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Hebat loh anak ini.
1: Jadi dia cuman sekarang yang suka adalah main billiard sama golf.
0: Iya gitu. Betul. Itu golfnya itu yang drive-nya tuh wis mantep banget.
1: Gitu.
0: Dan juga di malam hari ini adalah malam yang spesial juga ya Pak, karena kita masih membagikan natural cream.
1: Iya, jadi di setiap pertanyaan yang diberikan dari orang yang memang baru.
0: Iya benar.
1: Kalau yang udah dapat minta maaf ya kan. Kalau pertanyaan tetap saya jawab. Mm-mm. Tapi maaf kalau saya tidak bisa memberikan natural cream ya buat Anda.
0: Betul. Ini aja nih udah ada 8 aja yang masuk. Nah, sabar.
1: Baru 8.
0: Frontman baru duduk nih. Tapi kemarin itu Pak, pas yang kita kedatangan bintang tamu ya, Elfamas itu rame chatnya. Gitu kan, tapi aku belum sounding belum sempat bacain. Mungkin kita boleh bacain yang kemarin kali ya Pak, karena banyak yang belum dibacain.
1: Oh gitu.
0: Apa mau yang hari ini aja?
1: Saya rasa kemarin juga supaya mereka nggak kecewa.
0: Oke, okay, ya, kan? Boleh. Nanti kita
1: baca. Asal jangan satu. Urusannya Toto Tewel sama
0: Pipit ya. Itu udah kemarin tuh.
1: Iya.
0: Itu udah ngerokes banget kemarin tuh.
1: Oke, okay. Jadi ini kemarin juga saya nggak nyangka. Berdua itu datang gitu loh. Kaget juga saya.
0: Gak dijadwalin ya Pak?
1: Gak dijadwalin. Betul. Memang Toto Tewel beberapa hari yang lalu, nanti saya kalau ke Jakarta mau mampir. Oke, mampirlah. Saya kasih lokasinya kantor ini. Terus tahu-tahu dia udah, saya OTW Pak.
0: Langsung?
1: Iya.
0: Gercep di berarti.
1: Kaget saya. Ya udah, pokoknya jangan siang lah, agak sore.
0: Iya. Tapi kemarin sedikit info nih Fox ya, nama Sang Asian. Aku sempat mendengarkan perbincangan Babe sama Om Toto, juga sama Om Pipit, ya gitu kan. Dan ternyata natural cream aja malam hari ini dibagiin ya Pak. Dan tahu nggak Fox dan Sang Asian, Babe itu memberikan satu spot ya Pak untuk para musisi untuk bermain di Bali.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Dan itu tahu nggak yang menurut Rino nih? Ya. Ditanya, ya wes hitungannya berapa? Tahu nggak Babe ngomong apa? Udahlah, kalian main aja. Buset, bayangin tuh, ilmunya mahal, adabnya mahal, buset. Tapi malam ini bagi-bagi natural cream sampai besok.
1: Jadi,
0: Pak,
1: sifat saya terutama untuk teman-teman musisi seangkatan saya atau di bawah saya sedikit ya, saya support.
0: Yes.
1: Ya, karena musik itu musik yang kita sukai bersama itu jarang ada yang mau nanggap ya.
0: Oke.
1: Ya kayak Toto Tewel, saya dengar main apa di kafe di Blok M,
0: Blok
1: ya.
0: Ngamen Pak ya.
1: Ngamen itu padahal dia gitaris terbaik yang pernah saya tahu lah gitu.
0: Tapi ya itu ya Pak ya. Dia tidak mau memvalidasi dirinya adalah seorang legend.
1: Itu. Bolak balik.
0: Gak mau loh.
1: Gak mau dia.
0: Gak mau.
1: Di legend kan gak mau.
0: Kalau Babe kemarin dianggap Wong Sugih, gak mau loh Babe itu.
1: Gak mau saya.
0: Oh katanya.
1: Iya saya ini Wong dari dulu gelandang.
0: Tapi kalau Wong usil iya ya Pak.
1: Apa?
0: Kalau Wong usil.
1: Iya.
0: Babe usil banget.
1: Iya. Dan itu kan banyak sebetulnya yang saya sudah dari setiap perhelatan kutus-kutus dulu ya. Jadi pertama di ulang tahun kita kelima.
0: Oke.
1: Okay. Itu sekaligus juga peresmian pabrik kita. Iwan ya.
0: Mas Iwan Fals.
1: Iya Iwan. Tapi Iwan gaya yang itu ya. Iwan ini gonta ganti nih.
0: Oke. Okay.
1: Gaya yang itu saya seneng itu. Dan yang lucu, Iwan tuh nggak tahu kalau kutus-kutus tuh punya saya gitu.
0: Nggak tahu tuh Pak.
1: Nggak tahu.
0: Tapi Mas Iwan tahu Bapak kan?
1: Oh ya tahu. Kan Cikal bilang itu loh, Om Pak itu Mas Bambang Depok. Nah, Mas Bambang Depo tuh katanya Iwan, banyak banget dia di Depo yang namanya Bambang katanya. Yang mana gitu.
0: Enggak ngeh nih. Enggak
1: ngeh. Oke. Gitu. Tapi anak buahnya kan datang duluan cek sound. Di mereka enggak, saya bilang lu jangan ngomong-ngomong diam-diam aja lu ya.
0: Iya iya iya iya.
1: Nah, terus naik panggung lah dia. Saya kan di belakang panggung nih, ya. Duduk. Gitu. Dia lihat, "Ah, Mas Bambang kan."
0: Oh, Bambang ini katanya.
1: Kita kayak pacaran udah lama gak ketemu ya.
0: Okay.
1: Peluk-pelukan ada okay. 15 menit.
0: Lama be.
1: Lama. Iya, kita ngobrol. Udah. Terus. Dan orang di Bali kan gak tahu kalau saya ini sebetulnya deket sama mereka-mereka itu semua kan.
0: Oke. Okay.
1: Ya dibikin Allah. Pak Bambang kan bukan bikin minyak doang.
0: Gak mungkin circle sampai sana gitu ya.
1: Circle-nya sampai di sana ya.
0: Oh enggak.
1: Wah main lah dia. Terus mau nyanyi. Minta izin ya. Loh minta izin sama saya.
0: Kayaknya bapak maksudnya.
1: Iya. Terus dia minta putar dua lagu apa tiga lagu kita rame-rame di atas. Akhirnya hiu kita nyanyi bersama.
0: Tapi pertemanan udah lumayan lama ya Pak ya sama beliau.
1: Saya kenal dia tuh kayaknya saya tuh masih SMA deh.
0: Oh lama juga hitungannya SMA sampai sekarang ya.
1: Iya. Dia masih SMP itu.
0: Wajar pelukannya 15 menit Pak.
1: Iya. Terus habis itu saya di Jakarta. Tapi waktu kerja kan saya gak ada hubungan sama dunia musik ya.
0: Oke.
1: Setelah saya keluar dari kerja. Nah Iwan sering datang ke rumah tuh. Dan dulu asistennya yang paling setia namanya Cok Rampal. Itu kebetulan sama saya deket juga gitu. Jadi berdua lah datang ke rumah gitu kan. Pakai VW apa
0: kombi, kombi.
1: Kombi tapi yang apa namanya?
0: Yang panjang.
1: Bukan yang apa? Opek apa-apa gitu loh.
0: Aduh,
1: namanya apalah. Jadi waktu itu ada pertemuan apa negara-negara untuk apa? Itu disediakan mobil itu. Ya,
0: berarti udah lama juga ya.
1: Udah lama gitu.
0: Tak kira baru ya 5 tahunan. Ternyata dari SMA loh Foxian.
1: Dari SMA Anasian. Saya udah kenal dia.
0: Iya.
1: Terus akhirnya di Jakarta kita berteman. Apalagi waktu suami itu kan orang grup suami kan teman semua tuh. Ada Jabo, ada ini.
0: Circle Bapak semua ya.
1: Circle saya di Jogja waktu saya SMA.
0: Iya. Tapi emang kemarin sih waktu Om Toto cerita, terus Om Pipi cerita tuh, kebayang sih serunya waktu zamannya Bapak tuh ya, sesama musisi. Terus kalau misalnya emang pada masanya gak bisa tuh, mereka bisa ngikut, mereka bisa saling support.
1: Betul,
0: ya, jadi banget ya Pak ya.
1: Jadi mereka tuh kalau misalnya, yo main dia. Gak mikir honornya berapa, gue dibayar berapa, don't care.
0: Gak pamrih ya Pak.
1: Gak ada pamrih
0: gas lah dia. Gitu. Iya, menarik ya, banget.
1: Cuman siap. Kecuali tetap yang penting itu. Drinkingnya. Selama drinking mah udah.
0: Dia harus ada boosternya dulu.
1: Ada boosternya.
0: Aduh menarik banget kalau kita berbicara dari circle Babe. Terus juga masa lalunya Bapak ya gitu ya. Gak akan ada habisnya sih Foxian beneran. Terus juga memang yang selama ini kalau Babe cerita gitu kan. Kan itu cuma dari sudut POV-nya Babe sendirian ya. Ternyata memang kemarin circle-nya datang. Itu baru Om Toto sama Om Pipit ya Pak. Dan itu emang masuk semua, ngeklik semua, terus make sense semua dari obrolannya gitu kan. Dan emang amazed juga sih. Banyak ilmu yang diambil. Makanya buat kamu malam hari ini, kalau misalnya kamu pengen dapat juga ilmu dari Babe, cerita-cerita yang sebenarnya, walaupun Babe itu cuma cerita biasa, tapi kalau didengar itu bisa kita ambil loh beberapa poin-poin yang bisa kita jalani. Yeah.
1: Dan jangan dikira nih saya cuman tukang minyak.
0: Iya lagi.
1: Ya, masa lalu saya panjang dan banyak teman saya tokoh.
0: Dan luas loh Pak.
1: Iya. Saya ya gitu ngalir aja. Gitu.
0: Padahal kalau di depan aku kayak Babe, udahlah, nggak usah gitu. Pas kemarin datang, buset, Om Toto datang, terus cerita-cerita ini itu. Pas aku make apa cross set match di Google, buset Foxian, sih nggak ada lawan bapakku nih.
1: Wah, gitu ya, jadi. Ingin saya katakan bahwa saya ini bukan sekedar bikin minyak.
0: Ya.
1: Saya punya perjalanan panjang, terutama di dunia musik.
0: Dunia musik.
1: Dan itu sudah saya rintis sejak SMA.
0: Betul. Dan itu juga, ya kalau misalnya ditanya secara validasi nggak usah ditanya lah. Buktinya banyak kenal sama Om Iwan.
1: Betul.
0: Om Iwan yang nggak tahu kalau Babe punya minyak.
1: Kaget ya. Bambang bisa jadi pengusaha. Gimana caranya?
0: Itu sama sekali dia nggak tahu ya,
1: nggak
0: Pak.
1: Nggak tahu dia.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Itu unik sih. Unik sih.
1: habis itu kan, selesai main, saya kan masih harus apa namanya foto-foto sama anak-anak.
0: Iya. Hospitality lah, sama yang lain lah.
1: Bos anak-anak kutus-kutus pada waktu itu. Iwan nunggu di kantor saya, di ruangan saya.
0: Nungguin tuh, Pak?
1: Nungguin, gak datang-datang.
0: Terus pun dong,
1: Pak? Tanyain, Om Bambang mana? Om Bambang sibuk dengan murid-muridnya. Katanya, tidak bisa diganggu.
0: Ribuan lagi, nunggu jadi, lama tuh.
1: Jadi, orang yang minta foto saya jauh, yang sama minta foto si Iwan.
0: Mas Iwan.
1: Iwan keder juga tuh.
0: Gerget tuh.
1: Biasanya kan Iwan yang dirumpung. Ini gue yang dirumpung.
0: Bingung kali, Pak, ini artisnya siapa?
1: Gitu. Jadi, emang menarik gitu. Jadi, saya sendiri juga, apa namanya, saya pengen ketemu Iwan sebetulnya udah lama.
0: Okay.
1: Cuman dia sering ke Bali, cuman saya waktu itu kan saya enggak punya apa-apa tuh, masih zaman nol gepeng, liatin kali lewat aja.
0: Nunggu ilham turun.
1: Kali lewat terus ini mana? Kok enggak datang-datang. Nah, aduh. Begitu sudah punya kutus-kutus, apalagi saya sudah punya pabrik. Saya baru berkenalan lah dengan mereka-mereka itu.
0: Silaturahmi lagi ya.
1: Silaturahmi lagi. Dan sejak itu setiap Iwan Sio ke Bali pasti saya
0: diundang,
1: dia suruh datang lah.
0: Keren. Be, tahan dulu ya Be ya. Ini udah lumayan banyak yang WhatsApp, tapi kita tahan dulu. Kita akan kasih satu lagu dulu tadi buat kamu yang pengen nanya-nanya ke Babe. Buruan sikat miring. Sekarang tanggal 22, sisa 2 hari lagi.
1: Iya, tinggal 2 hari.
0: Mari bung rebut kembali bersama Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan disia-siakan. Natural Creamnya lagi dibagi-bagi buat kamu yang udah mendapatkan sangat-sangat ultimate travel size. Maaf ya, nggak bisa dapet. Yang kemarin sudah WhatsApp untuk Natural Cream, kamu juga nggak bisa WhatsApp lagi. Jadi emang benar-benar yang belum WhatsApp dan bertanya ke Babe, dan nomornya juga harus beda ya, 0811-8121-3998. Buruan di WhatsApp aja, format dan nama kamu, spasi domisili, spasi pertanyaan kamu.

0: Fox Radio Jakarta, voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan, sing ada lawan.
2: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
3: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanah milah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit, membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
2: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
3: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanah milah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skincare.
2: Harus beli nih?
3: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanah milah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
2: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest, karena

teknologi rekayasa multimedia dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini dan metode perkuliahan yang inovatif, lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto, Rino Purba di malam hari ini. Fox Sian dan sangat siang.
1: Oke, okay, kita bacain tuh.
0: Boleh. Ya, ya. Kita bacain yang kemarin dulu ya, Pak.
1: Iya, oke.
0: Okay, banyak banget yang belum sempat kita bacakan.
1: Kasian dong.
0: Betul. Selamat malam. Ada Sabrina di Bandung.
1: Sabrina.
0: Pertanyaannya, Babe, kalau tanamilah tanamu oil ultimate bisa buat eksim? Bisa buat eksim tidak? Gimana sih? Dia nggak ada titik koma. Babe, kalau tanamilah tanamu oil ultimate bisa buat eksim tidak sama menghilangkan bekasnya?
1: Oke, okay, saya jawab langsung. Bisa. Okay,
0: bisa.
1: Iya, tapi kalau pakai ultimate, ternyata kebanyakan gitu loh.
0: Kebanyakan.
1: Ya, okay. Jadi pakai klasik saja yang minyak tanamilah tanamunya banyak eksim dan bekasnya bisa cukup dengan minyak tanamilah tanamu yang
0: klasik. Oke, yang klasik ya.
1: Yeah.
0: Oh, nih aku baru mudeng nih. Babe, kalau tanamilah tanamu oil ultimate bisa enggak buat eksim sama menghilangkan bekasnya? Mm-hmm. Bisa, tapi yang klasik ya.
1: Iya, yeah, nah yang ultimate dipakai untuk wajah.
0: Ultimate untuk wajah.
1: Iya. Okay. Yeah.
0: Mbak Sabrina di Bandung.
1: Iya. Yeah.
0: Meluncur enggak nih natural cream?
1: Iya, yeah, meluncur.
0: Meluncur. Oke.
1: Okay. Sabrina kata Nirova.
0: Itu sama.
1: From Bo. From St. Petersburg. Rusia.
0: Okay. Ini
1: alamatnya, tanyain ya. Udah lengkap.
0: Udah. Okay. Kalau Sabrina sudah lengkap.
1: Oke. Okay.
0: Ini yang oke. Okay. Selamat malam Babe dan Mas Rino. Hmm. Saya Nita dari Bali. Saya nyoba beli produk baru Gatalin untuk saudara saya nih. Karena di saudara saya ini terkena eksim dan eksimnya tuh gatal banget.
1: Iya,
0: menurut Babe lebih baik pakai Gatalin atau tanamilah tanamu?
1: Gatalin dulu untuk menghilangkan gatalnya dan menghilangkan eksimnya dipakai minyak sangasang minyak tanamilah tanamu klasik. Gitu.
0: Oke, okay.
1: Kombinasi.
0: Kombinasi berarti ya? Pakai gatalnya dulu, Gatalin
1: sampai
0: ya.
1: Gatalnya reda baru dikasih minyak tanamilah tanamu.
0: Oke, okay. Di waktu yang di satu waktu
1: ya,
0: tapi
1: ya,
0: bergantian ya Pak?
1: Betul, gantian.
0: Oke. Mbak Nita, ya alamatnya juga sudah lengkap. Nanti kita
1: kayaknya Mbak Nita udah pernah dapet deh.
0: Yang itu di Bali yang satu, yang utara Pak, yang pernah aku bilang Pak.
1: Oh gitu, lain lagi nih?
0: Lain lagi nih, pokoknya okay. Beda ini.
1: Oke. Okay.
0: Cihuy.
1: Cihuy.
0: Cihuy kan.
1: Okay.
0: Ada dari...
1: Dapet juga, apa namanya?
0: Natural cream ya Pak?
1: Natural cream.
0: Betul. Ini ada Yosep Julius. Selamat malam Fox Radio, selamat malam Babe Pranoto. Saya ini kan Yohanita lagi nih Pak. Umur 63 tahun, tinggal di Cinambo, Bandung.
1: Oke.
0: Be, kaki saya kadang-kadang suka kram, punggung pegel-pegel. Kalau naik motor sakit pinggangnya berasa banget.
1: Iya.
0: Pakai apa rekomendasi dari Babe?
1: Ini tua-tua masih naik motor.
0: Iya lagi ya?
1: Yo, 63
0: ya, loh ini.
1: 63.
0: Iya.
1: Masih touring. Gak apa-apa, Bandung biasa.
0: Bandung.
1: Iya, gitu. Tentu pakai sanga-sanga ya.
0: Ultimate ya Pak?
1: Mau ultimate maupun yang klasik gak masalah.
0: Gak masalah, oke. Okay. Ya.
1: Terutama di barul tulang punggung, telapak kaki, dan di mana yang pegel-pegel.
0: Tulang punggung, telapak kaki, dan yang pegel. Spotnya ya.
1: Spotnya.
0: Okay. Nih, Kang Yosep Julius, a.k.a. Yohanita, alamatnya ya. Alamatnya dia belum nulis. Oke.
1: Okay. Silakan alamatnya supaya juga dapat.
0: Iya dong, alamatnya dong. Biar
1: natural cream nih, ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan dengerin nih. Karena yang nanya ya kan kemarin tuh.
0: Iya. Dia kayaknya sering deh Pak, sering nanya juga apa? Soalnya.
1: Oke.
0: Okay. Selamat malam Babe. Ini, aduh gak ada namanya lagi. Bacain dulu ya, saya mengikuti talk show-nya T-O-K-S-O. Talk show. Itu kayak virus ya, talk show. Dari awal sampai akhir dan saya tertarik dengan minyak sanga-sanga dan natural cream-nya, bukan natural screen ya. Saya dulu pakai kutus-kutus cocok dan sekarang sudah beralih pakai minyak sanga-sanga. Emang bagus banget produknya. Nama saya Henny Sulistyowati. Oke. Sewon, Bantul.
1: Oh, di Sewon. Atau tuh.
0: Oh, atau ya?
1: Tahu tuh. Okay. Di soalnya jenengnya Sewon.
0: Oh, Babe tahu di lokasinya.
1: Iya, ya, gue ya, kan ya. Di Jogja berapa tahun.
0: Best camp, bro.
1: daerah situ dulu gelap gulita tuh.
0: Masa, Pak?
1: Oh.
0: Ceritain dong Pak, itu pas kapan ya Bapak di situ?
1: Jadi saya kan SMA.
0: Uh-huh.
1: SMA itu tahun masuk tahun 73 kalau nggak salah ya.
0: Oke. Okay. Mau motoran nggak sih Pak Bapak kalau SMA?
1: Aduh my goodness baby, sepeda aja, sepeda kakak saya boro-boro motoran.
0: Siapa tahu punya teman Pak dulur.
1: Iya, ya. Enggak, teman selalu jemput saya. Oh, ada, okay. ada. Jadi saya itu boro-boro punya motor gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sepeda aja lungsuran dari kakak saya.
0: Tapi kondisi gelap banget tuh waktu itu.
1: Nah daerah situ gelap gulita gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Termasuk di Sleman namanya. Mm. Jadi kayak di Debrito itu walaupun pinggir jalan belakangnya tuh masih apa namanya tegal lah. Jadi okay. Sawah tapi kering tuh ya. Mm-hmm. Jogja dulu tuh waduh marah Jogja di
0: tahun itu. Kalau malam itu udah kelihatan tuh.
1: Okay. Iya.
0: Dulu apa Pak yang lampu penerangan yang ada kacanya panjang itu semprong ya Pak? Apa sih semprong?
1: Iya semprong. Teplo.
0: Oh teplo. Iya iya itu.
1: Enggak lah gitu. Kalau teplo tuh orang desa banget gitu. Oh. Kalau di Jogja udah pakai lampu lah. Iya cuman lampunya paling gede 5 watt cuma.
0: Redup-redup juga ya.
1: Bahasa Jawanya meli-meli.
0: 5 watt terus kuning lagi ya Pak?
1: Gitu.
0: Deket telur pecah tuh Pak.
1: Nah sekarang tuh Jogja, waduh gila. Bener-bener
0: oke sekarang destinasinya sekarang
1: mau
0: ya.
1: Mau ke selatan namanya Bantul, mau ke utara Sleman tuh udah.
0: Macet punya nih.
1: Macet punya, rumah udah berjajar-jajar dan rumah bagus-bagus.
0: Iya.
1: Nah, terutama di Sleman ya.
0: Kaget banget dong Pak ya berarti perubahan itu ya.
1: Sangat kaget gitu. Ya jadi sekarang Jogja apalagi sekarang nih ke pantainya itu juga rame gitu.
0: Ke pantai Jogjanya?
1: Iya dulu okay. Pantai mana ada yang berani datang ke pantainya Jogja tuh.
0: Iya sih.
1: Udah tebing-tebing begitu gelap gulita sekarang udah ada jalan bagus.
0: Oke. Okay.
1: Iya dan udah, jalannya itu
0: juga ya Pak ya.
1: Jalannya tuh enak banget gitu loh. Sama pantainya tuh. Jadi kalau kita nongkrong pinggir jalan ngeliatin pantai tuh bagus banget gitu loh. Cuman memang lautnya kan tidak ramah.
0: Ombaknya kenceng Pak.
1: Ombaknya kenceng. Jangan main-main gitu. Betul. Daerahnya Nyiroro Kidul gitu.
0: Kalau dulu udah gelap nongkrong situ wasalam kali.
1: Wah, wasalam. Thank you very much.
0: Mohon maaf ya disitu.
1: Nyiroro Kidul monggo. Disuruh ngikut kita.
0: Pak nongkrong atuh nih. Ya. Mbak Heni selamat ya. Ini alamatnya juga udah lengkap. Kamu dapat natural cream dari Sanga-Sanga dari Mbak Beni. Kita bacain lagi. Meluncur. Kata Fikri Zen Beh, terima kasih Babe baru sampai nih. Asik dapat minyak giveaway-nya Babe lumayan okay. 100 mili. Selamat ya.
1: Selamat, terima
0: kasih. Next-nya beli loh Mas Fikri.
1: Itu bukan paling cuman sebulan itu. Makanya harus beli lagi buat ya,
0: cadangannya. Nyetok lagi. Ada Raden Mas Bems di Bandung.
1: Weh.
0: Selamat malam Babe. Mas Rino doanya sehat selalu. Masih setia nih setiap malam selalu mendengarkan program Mari Bung Debut Kembali.
1: Oke, terima kasih.
0: Babe, saya mau tanya. Kalau mengalami sakit atau nyeri bagian dada, bagaimana langkah penanganan awal menggunakan minyak sanga-sanga? Teknik pemijatannya bagaimana dan berapa kali balurnya? Matur suwun, Babe.
1: Iya, jadi dibalur ya. Kayak gini lah.
0: Mijit aja ya?
1: Iya, muter gitu lah.
0: Muter, okay.
1: Jadi kalau balur itu tangan jangan diangkat.
0: Balur tangan jangan diangkat?
1: Iya, jadi terus ngikut gitu.
0: Oke.
1: Karena magnetitnya itu kalau diangkat putus. Nah kita harus nyambung lagi. Jadi kalau terus magnetitnya itu akan betul-betul jadi kayak trafo.
0: Oke.
1: Itu waktu gulung trafo tuh gak boleh putus tuh kabel.
0: Oke.
1: Mesti terus gitu.
0: Oke, jadi energinya muter.
1: Iya, supaya energinya gak kemana-mana.
0: Oke. Jadi kalau misal kita lagi balur, ngurut, muter-muter gitu ya.
1: Kalau bisa jangan diangkat tangannya gitu.
0: Oke. Ada sensasi tersendiri gak Pak? Misalnya ada panas atau hangat?
1: Iya tentu hangat.
0: Hangat ya.
1: Kalau sakit panas. Kalau kita memang sakit dia akan panas.
0: Kalau kesetrum Pak nggak mungkin ya.
1: Apa? Kesetrum dari mana? Kecuali satu kamu pegang stop kontak terus gini.
0: Kebanyakan nonton TV usap-usap setrum. Mas Bams nih.
1: Ya jadi seperti itu.
0: Mas Bams dapat nggak? Dia udah dapat
1: ultimate dong,
0: kayaknya dia. Iya. Maaf ya Mas Bams.
1: Sorry ya.
0: Kamu ke sangasangaofficial.co.id aja Mas Bams ya. Harganya juga terjangkau kok.
1: Iya, jadi ingat waktu balur juga semua teman-teman yang mendengarkan saya malam hari ini. Kalau sedang balur diusahakan tidak mengangkat tangan.
0: tidak mengangkat
1: jadi tangan. Continuity misalnya ke atas ke bawah juga tetap tangannya tuh pegang
0: nempel ya Pak,
1: nempel
0: kulit
1: iya,
0: kita ya oke. Ada sampai endingnya tuh pas gimana Pak, merasa cukup aja
1: ya atau... kalau sudah cukup ya diangkat okay. Masa nempel terus
0: kalau masih enak lanjut aja ya Pak. Boleh dong
1: tekan seso 24 jam penanya dipijit 24 jam
0: pegel yang pijitnya. Oke Mas Bam thank you ya. Raden Mas Bams oke ini siapa ini? Kok di-delete lagi chatnya? Malu-malu ya kamu ya. Jangan di-delete-kan dong. Oke, ini ada dari sebentar, Septi be.
1: Septi.
0: Arcamani Bandung.
1: Weh, kok Bandung kape? Kumaha damang.
0: Babe kalau untuk kulit berjerawat dan menghilangkan bekas jerawatnya dan flek hitam, bagusnya pakai apa, Be? Terima kasih.
1: Iya, minyak tanamilah tanahmu.
0: Tanamilah tanahmu.
1: Karena wajah pakailah yang ultimate.
0: Oke.
1: Dan saya tadi baru ngecek ya. Antara

0: Siapa?
1: Angelina.
0: Ya. Saya sering berjerawat. Mau tanya Babe, apakah natural cream dapat menghilangkan bekas jerawat? Terima kasih.
1: Ya, paling tidak akan menyehatkan kulit Anda.
0: Menyehatkan kulit.
1: Tapi kalau untuk jerawat, kita sarankan pakai
0: Tanamilah tanamu.
1: Okay. Dan di natural cream itu ada Tanamilah tanamu, tapi jumlahnya nggak cukup untuk menghambat jerawat.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi kalau ada jerawat, flek hitam, kayak gitu-gitu ya Pak ya,
1: langsung pakai
0: Tanamilah tanamu.
1: Ya.
0: Yang ultimate.
1: Yang ultimate karena di wajah.
0: Iya.
1: Kalau ini kecuali jerawatnya di
0: kalau jerawatnya susah gimana?
1: Di tempat.
0: Ya. Itu mah diguyur aja, Pak.
1: Weh. 225 main
0: berendam. Berendam di bathtub. Isinya Tanamilah tanamu. Eh, mantap.
1: Senang saya. Beli 200 botol langsung.
0: B, tapi kalau misalnya nih ada yang nanya juga nih si Septi gitu kan, kalau Tanamilah tanamu itu kan jerawat, flek hitam, terus noda-noda kayak gitu-gitu ya Pak ya. Nah tapi kalau natural creamnya sendiri ini jatuhnya seperti ke supportnya aja Pak.
1: Iya, jadi ini sebetulnya semacam foundation lah untuk kalau kita mau make up ya, foundation, dan itu akan menyehatkan kulit. Kalau foundation yang kimiawi itu kan kelihatannya mah kinclong ya,
0: iya.
1: Tapi isinya merkuri doang, habis itu hancur muka kita.
0: Oke. Mbak Septi ya, ini alamatnya. Mbak Septi, Angelina. Angelina, oke. Kita tahan dulu ya. Ini nanti kita masih akan membagikan natural cream untuk semuanya. Yang pastinya kamu WhatsApp aja di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi pertanyaan kamu atau cerita kamu ke Babe Bapak Pranoto ya.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan, masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di sini. Di mana malam ini adalah spesial, kita giveaway natural cream masih berlangsung sampai tanggal 24.
1: Gitu. Siap.
0: Aku nungguin Babe minum enggak? Babe minum. Ya, Foxen yang masih pengen berkesempatan mendapatkan natural cream secara free dari Babe Bambang Pranoto, 0811-8121-3998 nya ini masih terbuka sangat-sangat
1: sangat-sangat lebar.
0: Yoi. Kita langsung bacain aja dulu ya, Pak ya.
1: Silakan.
0: Selamat malam, assalamualaikum Babe dan Mas Rino. Kalau
1: waalaikumsalam.
0: Aduh, ini gimana nyebutnya ya? Nggak apa-apa lah ya. Kalau buat wasir pakai apa sanga-sanga, Be? Ada rekomendasi nggak?
1: Iya, pakai sanga-sanga klasik maupun ultimate. Biasanya untuk menempelkan kita agak risih kan. Nah, kita ambil daun sirih, dipanasin ya supaya dia layu ya. Terus dikasih minyak sanga-sanga dan ditempelkan di wasir itu.
0: Oke, berarti klasik atau ultimate gak masalah ya Pak ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, oke, oke. Nah, buat kamu juga nih, siapa nih namanya? Deni Rahayu katanya. Alamatnya udah lengkap dan kamu dapat natural cream.
1: Siap.
0: Oke. Ada lagi nih Pak.
1: Yuk.
0: Selamat malam Babe Bambang Pranoto dan Mas Reno. Saya Martin dari Bandung di Jalan Glatik. Kemarin malam saya bertanya apakah saya mendapatkan natural cream. Dapat, cuman alamatnya nggak lengkap kemarin. Gitu. Kemarin tuh dia nanyanya gini Pak, natural cream untuk jenis kulit apa aja dan apakah bisa dipakai untuk malam hari dan ada body lotionnya atau enggak?
1: Body lotion dan natural cream beda.
0: Beda ya?
1: Ya, kita ada body lotion sendiri, natural cream juga sendiri. Sebenarnya natural cream itu buat basis kalau orang makeup sebetulnya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, supaya dia tetap nempel makeupnya, nggak longsor, makanya dipakai natural cream.
0: Oke.
1: Okay. Iya, gitu. Nah, tapi dia kan nggak makeup kan? Mas Martin kan nggak makeup.
0: Ya. Longsor maksudnya glamier ya, Pak?
1: Nggak, makeup kan kalau nggak bagus tuh kan.
0: Iya. Kayak apa sih berkerat terus
1: iya.
0: Iya benar ya.
1: Ya, apalagi yang murahan gitu ya. Gitu.
0: Baik. Mohon maaf nih
1: ya,
0: mohon maaf kita mah. B, ini ada dari Oh Septi, akhirnya alamatnya dikirim. Terima kasih Fox Radio dan Babe Bambang Pranoto. Semoga sehat selalu dan makin jaya. Wih, terima kasih Mbak Septi. Selamat malam Babe. Saya Razi Rezi di Jogja.
1: Oi.
0: Kemarin beli sanga-sanga tanamilah tanamu di marketplace warna oranye.
1: Yeah.
0: Mau beli yang ultimate tapi terlanjur diproses yang klasik. Kalau yang klasik itu buat wajah bisa juga nggak ya?
1: Ya bisa.
0: Oh bisa tak Pak? Oh
1: bisa. Iya. Tapi kita anjurkan kan yang ultimate.
0: Ultimate. Yeah. Oke. Okay. Terus, oh iya bikin yang varian ada non oilnya dong Be. Emang bisa Be? Bikin yang ada non oilnya. Piye tau Be?
1: Kita ini kan memang oily.
0: Oily, iya. Ada kandungan frigid coconut oil.
1: Iya, gitu, tapi kan oil yang kita pakai kan kelas 1 semua.
0: Iya.
1: Jadi
0: kualitas coconut
1: oil, extra virgin olive oil, atau minyak-minyak yang lain gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita nggak main kering, kita main basah.
0: Oke. Okay. Ya,
1: tapi minyak itu segera terserap loh. Gitu, jadi tidak oily. Oil not oily.
0: Yeah. Okay. Oh, noni oil. Noni oil apa, Pak? Noni oil.
1: Noni oil gimana?
0: Katanya bikin yang varian ada noni oilnya dong, Beh.
1: Noni itu kalau nggak salah inilah, Pak. Apa namanya? Buah pace itu loh.
0: Buah pace?
1: Iya.
0: Kita search juga, bisa nggak, Beh? Buah pace.
1: Cuman baunya alhamdulillah ya rabbil alamin itu buah pace itu. Saya nggak suka sama sekali baunya.
0: Buah pace. Wah ada weh. Oke, ya buah mengkudu.
1: Iya, mengkudu.
0: Oke, buah mengkudu. Mempercepat regenerasi sel tubuh, mencegah dan mengobati kanker, penghilang rasa nyeri, menyehatkan pencernaan, buah antibakteri.
1: Iya. Cuman baunya is not good gitu.
0: Wanginya mas lepeo banget.
1: Iya, wanginya iya. Parah.
0: Sebenarnya bisa ya, Mas Razi. Tapi kalau Babe kan menciptakannya yang pasti enak juga buat dihirup ya, Pak.
1: Betul.
0: Relaxation-nya.
1: Jadi bagi
0: gitu
1: saya aroma itu penting. Gitu.
0: Iya. Biar relax juga loh, Mas Razi. Tapi kalau misalnya mengkudu, ya begitu wanginya ya.
1: Apalagi kalau ada busuk dikit.
0: Wangap itu Pak.
1: Iya. Jadi mengkudu tuh di Indonesia liar loh kebanyakan. Hmm. Ada sih yang menanam, cuman sampai hari ini tidak pernah jadi apa namanya. Ya mungkin nggak cocok lah sama orang Indonesia.
0: Lewat radio mobil. Oke. Tapi emang kalau bisa dibilang ya, ya Babe juga memasukkan ingredient juga selektif ya Pak ya.
1: Betul, itu satu. Dan kita kan dapat bukan dari berdasarkan nyari bahan apa, tapi ilham kan. Nah, baru ilhamnya dicari.
0: Oke.
1: Jadilah ilham Habibi.
0: Nah kalau kata Mas Raji lagi, itu buat kecantikan wajah bagus soalnya Kak. Minyak biji mengkudunya saja.
1: Iya, tapi okay. Menurut saya dalam daftar daftar saya itu tidak termasuk gitu.
0: Okay.
1: Karena banyak minyak lain yang jauh lebih apa ya, menurut saya lebih bagus lah gitu. Seperti biji anggur, minyak biji anggur yang kita udah bicarakan kemarin.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Terus jadi argan oil itu dari kacang-kacangan juga, terus jojoba oil gitu. Nah yang mengkudu ini tidak termasuk daftar yang ada di ilham saya.
0: Belum masuk nih.
1: Dan kayaknya kan ilham tuh kan gak bisa dua kali. Gimana sih lu?
0: Gak bisa di request juga.
1: Iya, saya juga gak bisa request. Itu datang tiba-tiba terus saya jalankan gitu.
0: Listnya belum ada nih waktu itu.
1: Iya, betul.
0: Gak nemu, oke.
1: Ya.
0: Tapi memang secara informasi secara jurnal kesehatan juga emang benar sih.
1: Betul
0: gitu. Cuman ya kembali lagi, selektifnya Babe lebih nanti dulu deh
1: gitu.
0: Boleh, makasih lo infonya lo Mas Razi ya. Mas Razi juga kalau boleh alamat yang lengkap ya Mas Razi, karena Mas Razi mendapatkan natural cream sana-sana. Selamat malam Babe dan Mas Reno katanya. Kok banyak banget Nita ya? Beneran lo kata Babe. Ini Nita lagi lo.
1: Where are you?
0: Nomornya beda lo Be.
1: Oh gitu.
0: Aku mau request lagunya Michael Jackson yang Black or White-nya sambil dengerin Babe dan Mas Reno pastinya buat nambah ilmu soal sangat-sangat. Makasih. Biasanya tiap pagi saya dengerin Fox Radio Bali. Rumahku juga enggak begitu jauh dari stationnya. Kalau malam baru dengerin Fox Radio Jakarta. Pastinya biar dapat ilmu dari Babe. Setuju?
1: Setuju.
0: Banita standby terus di sini.
1: Iya, tapi dia kan bisa dengerin di Fox Radio Bali ya kan.
0: Iya,
1: karena kita siaran langsung.
0: Iya, itu juga relay loh sebenarnya.
1: Iya, relay. Jadi pasti FM-nya suara kita yang keluar.
0: Betul. Beh, kalau kita berbicara natural cream gitu, mungkin di luaran sana masih ada yang ketuker-tuker ya Pak ya, kayak misalnya, aku nih pengen jerawatnya ini, muka bopengnya rapat lagi, segala macam. Itu tanamilah oil.
1: Iya, tanamilah tanamu yang ultimate. Natural cream itu ya sebetulnya foundation lah.
0: Foundation.
1: Ya kalau di bahasa makeupnya.
0: Oke.
1: Foundation yang punya nilai sehat.
0: Foundation yang punya nilai sehat.
1: Ya biasanya foundation itu zat kimia aja. Jadi memang dia memegang makeup supaya nggak longsor tadi. Nah sedangkan kita foundation kita juga punya fungsi kesehatan gitu.
0: Oke. Seru juga nih ya.
1: Iya. Seru.
0: Biasanya kan kalau yang ibu-ibu nih sekalinya udah ngobrol semangat makeup ada retak tuh.
1: Betul,
0: gitu kan. Pakai natural cream dulu ya Pak.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi supaya makeupnya tetap mulus gitu loh.
0: Tetap enggak, on terus.
1: Iya.
0: On it.
1: Enggak belepotan gitu istilahnya.
0: Aduh enggak kebayang lagi.
1: Loh, ibu-ibu kalau udah siangan.
0: Iya. Udah kayak tanah tandus ya Pak. Retak-retaknya tuh.
1: Iya betul.
0: Be, ini kan udah pertengahan Juli yang hampir habis ya Be ya.
1: Betul.
0: Udah apa belum ya? Ya udah lah, dia udah pertengahan Juli lah itu.
1: Iya lebih
0: ya.
1: Lah, ini kan udah tanggal 22.
0: Iya. Aku sih sebenarnya pengen tahu aja Be, sudah sampai pertengahan Juli ini pasti Babe ada plan yang udah terlaksana dan ada mungkin plan yang masih di kepala atau yang masih belum dilaksanakan gitu ya Pak.
1: Iya betul.
0: Kira-kira,
1: banyak.
0: Kira-kira dari Bapak nih plan yang sampai detik ini yang benar-benar extra energy banget untuk mikirin itu apa Be?
1: Jual sebanyak-banyaknya belum. Itu belum itu. Belum sebanyak-banyaknya.
0: Belum ya?
1: Baru setengah banyak.
0: Iya, baru setengah banyak.
1: Kamu tahu banyak itu apa?
0: Apa Pak?
1: Bahasa Jawanya angsa.
0: Berarti masih belum ini ya Pak?
1: Iya.
0: Masih belum angsa.
1: Betul. Okay. Itu aja. Karena gini, apapun yang kita kerjakan, ini base-nya di selling ya.
0: Oke.
1: Jadi selling ini yang istilahnya yang menghidupi kita lah, gitu. Jadi kalau selling-nya belum sesuai dengan target saya atau pikiran saya, itu saya tetap masih gelisah. Maksudnya geli-geli basah.
0: Gatel, keringetan ya, gitu loh. Kasihan ya.
1: Masih deg-degan juga gitu. Jadi sampai hari ini saya belum bisa merasakan bahwa penjualan kita cukup gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi perlu perjuangan dan tentunya bantuan dari yang dengerin saya sekarang.
0: Sangat sia.
1: Ya, sangat sia semua, fungsian semua. Yuk rame-rame beli produk saya supaya saya bisa melanjutkan semua cita-cita saya.
0: Ya.
1: Dan cita-cita saya selalu untuk Anda semua.
0: Yes.
1: Bukan cita-cita untuk diri saya.
0: Bukan perorangan ya Pak.
1: Iya. Kita kepengen Indonesia ini sehat.
0: Ya.
1: Wanitanya cantik. Enggak kena merkuri, enggak kena hidrokinol gitu.
0: Jauh lah, jauh.
1: Iya. Ngapain gitu loh.
0: Iya.
1: Udah belinya maklon lagi.
0: Iya. Jutaan lagi.
1: Udah nggak bener lagi. Mau protes nggak bisa. Karena maklon. Yang bikin sama yang jual udah lain entity kan kalau maklon. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Okay. Kayaknya kamu yang tanggung jawab lah.
0: Wah, aku Pak.
1: Iya, gue kayaknya ribet.
0: Aku kan cuma bacain Pak.
1: Nah, itu dia.
0: Iya. Tuh makanya beli loh, aku lah diomelin.
1: Iya.
0: Apa Pak?
1: Kamu nggak baca proklamasi kan? Iya.
0: Proklamasi.
1: Iya. Dia di belakangnya Soekarno Hatta.
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi kan dia ngomong, kalau nggak merdeka ya Soekarno Hatta yang bertanggung jawab kan. Dia padahal bacain aja
0: loh. Ayo Foxen, ayo. Ya buranya nanya yuk. Buranya yuk, come to papa lagi yuk.
1: Iya. Ngapain gitu.
0: Iya,
1: ini saya yang paling sebel di sekarang nih. Jadi di FB saya, ini banyak orang ngeluarin kutus-kutus saya zaman dulu. Ini maunya apa sih gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Aneh kan. Dan orang itu saya kenal karena dulu bekas reseller kutus-kutus ya. Ini sekarang ngeluarin kira-kira gambar yang 3-4 tahun yang lalu lah.
0: Oke. Produk lama nih dikeluarin.
1: Iya. Buat apa gitu loh. Kalau kamu cari, saya ada tuh stok yang tahun-tahun itu.
0: Oh iya, karena
1: betul. Cuman harganya 1 juta sepotong. Karena udah jadi koleksi.
0: Udah masuk rare item.
1: Iya.
0: Tapi
1: ngapain gitu loh.
0: Iya.
1: Apa gunanya? Jangan main politik lah sama kita. Karena kita nih politikus. Politikus. Ya, mau hidup tuh yang enak-enak aja.
0: Iya.
1: Kita udah sangat-sangat dan sangat-sangat terbukti bagus. Banyak sekali ya komentar ya tadi. Ngapain gitu ngeluarin produk sangat kutus-kutus dari zaman dulu gitu.
0: Iya, benar.
1: Memang kutus-kutus semakin lama semakin bagus. Tapi kalau sekarang Anda jual, Anda harus kasih note dong. Ini adalah produknya dulu Babe kan gitu.
0: Iya.
1: Saya masih punya ini koleksi.
0: Ada mentionnya ya Pak?
1: Iya, di mention
0: juga jelas.
1: Jadi nggak gimana sih? Menurut saya aneh gitu lah. Jadi saya peringatkan ya untuk semua kutusian yang masih jadi kutu sekarang ya.
0: Udah nggak ada S-nya tuh ya?
1: Iya, udah jadi kutu. Udahlah. Daripada susah-susah kenam. Come to Papa.
0: Iya. Terbuka lebar.
1: Iya, saya akan berikan yang terbaik buat Anda.
0: Betul.
1: Dan
0: betul.
1: Kita sudah terbukti produk kita number one in Indonesia.
0: Iya.
1: Kalau nggak percaya, tanya sama ChatGPT. Loh, benar. Tanya sama Gemini.
0: Iya. Bisa di-compare gitu.
1: Iya.
0: Sevalid apa sangat-sangat sekarang.
1: Betul, iya. Atau kalau udah nggak bisa ya Mbak Google kamu ada tanya, iya. Boleh.
0: Google juga udah ada Google-nya, iya, Google search engine-nya.
1: Iya gitu, selalu sangat-sangat tuh number one.
0: Yes.
1: Apalagi kita sudah dapat super brand.
0: Super brand, betul.
1: Tahun 2026.
0: Betul.
1: Nggak gampang lu dapat super brand.
0: Itu juga kan ada kategorinya,
1: iya.
0: Ada penilaiannya ya
1: betul,
0: Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Bukan sekedar, beli aja. Nggak.
1: Iya.
0: Itu nggak, bukan hal yang bisa dibeli itu.
1: Betul, kan? Itu adalah penilaian mereka, memang betul. Penilaian mereka gitu.
0: Betul.
1: Ini Nielsen yang bikin survei itu ya, super brand. Terus kita juga dimasukkan di Encyclopedia kayak Britannica ya, untuk tokoh tahun 2026.
0: Wih.
1: Saya sama ibu dimasukin gitu.
0: Itu udah fix langsung masuk Pak atau?
1: Iya, jadi wawancaranya udah.
0: Oh, wawancaranya udah.
1: Biasanya bukunya nanti dirilis akhir tahun.
0: Wih, mantap.
1: Gitu.
0: End of years. Setebal gaban ya Pak.
1: Iya. Dan itu bukan Indonesia aja, jadi Asia.
0: Iya. Gitu.
1: Kita masuk di situ.
0: Wih, iya. Jadi Wong Sugih Asia juga bisa tahu nih. Oh, ini nih gitu ya.
1: Kok Wong Sugih terus? Belum ada Sugih ya?
0: Belum. Jujur ini mah.
1: Nasi.
0: Tahu nggak Foxian, aku tiap malam tak pegangin tangannya babe, nular, nular.
1: Jadi kita walaupun sudah transformasi, tapi reputasi kita bahkan menurut saya sekarang tuh lebih baik daripada dulu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena divalidasi ya. Kalau dulu kan kita nggak divalidasi.
0: Ada pengakuannya sekarang.
1: Iya, sekarang ya. Ada pengakuannya. Bahkan dikasih hadiah, terus diwawancarain TV lagi ya, CNBC, terus majalah SWA dan sebagainya. Ini kita nih sekarang sebetulnya kalau dilihat validasinya, ini the best years ya. Kita,
0: the best years ya. For sangat-sangat validation.
1: Iya.
0: Oke, okay, mantap.
1: Orangnya dan produknya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman jualannya kok belum ya.
0: Foxian cepetan nih, babe udah megang tombak nih. Rino ditombak nih kalau begini nih.
1: Kita minta semuanya tuh jujur lah.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau jualan atau mau beli sesuatu, pilihlah dengan hati-hati.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Betul.
1: Ditimbang-timbang. Dibaca-baca. Yeah. Sekarang siapa yang jualan produk hanya jualan produk, siapa yang berjualan manfaat, kan bisa dilihat, di compare gitu. Yeah,
0: betul, betul, betul. Dan juga jangan asal ngikut ya Pak ya, gitu.
1: Kan. Yeah, kan kerupuk saya renyah.
0: Kerupuk kok melempem lah. Pindah yang ke yang renyah lah.
1: Iya
0: gitu.
1: Dong. Dia kan bisa dilihat gitu. Dan juga dilihat di media sosial. Mana yang sering muncul dan mana yang gak pernah muncul. Ya jangan dibeli yang gak pernah muncul. Ya kan. Ya aneh kan namanya.
0: Itu kalau
1: ya benar. Kalau sering muncul artinya dia berani tampil kan. Ya. Kalau gak berani tampil kan tanda tanya namanya.
0: Kalau berani muncul ya confidence sama
1: confidence-nya.
0: Iya. Ya. Makanya Foxian ya, seperti yang Babe bilang, kalau Babe ini semari bung rebut kembali, ujung-ujungnya juga buat kemitraan sang ASEAN.
1: Betul,
0: semuanya
1: iya,
0: ya Pak ya.
1: Kita tidak apa, saya bukan hanya memikirkan kita, tapi memikirkan kalau bisa saya bisa membuat sekian banyak orang menjadi sejahtera melalui produk sangat-sangat. Itu yang saya pikirkan.
0: Apalagi gitu. Tercetak lagi ribuan banyak orang yang akhirnya bisa punya rumah mewah sendiri ya Pak.
1: Iya, atau mobil, ya sejahtera lah.
0: Sejahtera pokoknya. Lebih dari cukup ya Pak minimal.
1: Betul. Dan kita kan untuk sejahtera gak nipu orang.
0: Iya, iya.
1: Kita menggunakan barang yang bagus.
0: Setuju Pak, setuju itu. Foxian setuju gak sama Sang ASEAN nih?
1: Iya, jadi
0: ayo dong.
1: Makanya yuk seperti dulu lah zaman kutus-kutus ya. Saya tuh sampai bingung karena produk tuh selesai jadi hilang habis, jadi habis, sampai pusing saya gitu.
0: Kalau dulu ya Pak, yang bikin juga sampai bingung lah, kayaknya baru bikin nih udah hilang lagi.
1: Iya, udah sampai kita nih kehabisan botol, kehabisan tutup botol gitu. Jadi dan kita jauh lebih baik dari dulu loh produknya. Kenapa kita nggak bisa sampai ke titik itu? Apa salahnya? Iya kan? Jadi kita juga tanya sama Anda semua, apa yang kita harus perbaiki lagi? Kalau memang ada kritik, monggo silahkan.
0: Oke. Dan itu juga Babe juga terbuka ya?
1: Oh terbuka enggak, sekali.
0: Nggak yang anti kritik atau apa?
1: Enggak. Ya mau diomongin langsung pakai WA langsung ke saya atau lewat acara kita ini, monggo. Kalau memang ada sesuatu yang memang produk kita tidak sebaik dengan omongan kita gitu. Ya kan?
0: Yeah.
1: Kalau ngomong mah bisa aja ya setinggi langit.
0: gitu. Oke, itu makanya Foxy nama sangat sian ya. Jangan sampai kelewatan, karena Babe udah berkali-kali bilang nih, hampir sebulan full Babe tuh ingin nge-support sangat sian sama Foxian gitu ya. Terbuka lebar kalau misalnya pengen tool marketing bisa, pengen datang ke Fox Radio Network di tempat kota kamu sendiri juga bisa ya, ya. Pak ya.
1: Ada kita di Amsterdam, mau datang di Amsterdam siaran monggo. Ya kan, terus mau di Banda Aceh,
0: ya.
1: Mau nari, tapi kalau nari nggak bisa masuk radio.
0: Ya, itu
1: betul.
0: Bisa.
1: Ya di Fox Radio Banda Aceh, di Medan ada Fox Radio Medan dan kedua Fox Radio Deso, gitu. Yang masih belum bahasa Indonesianya lancar.
0: Di situ ya, Pak?
1: Iya, bisa di situ karena di situ pakai bahasa Jawa rusak. Terus terang kalau di Medan bahasa Jawanya minta ampun ya kan. Atau di Jakarta nih ya. Sambil ngopi kita bisa jalan-jalan ke apa sangat-sangat semua produk tersedia. Mau beli sedikit oke. Mau beli banyak terima kasih ya kan.
0: Iya, iya.
1: Ya kan, kemarin ada yang beli 10.000 loh di sini.
0: 10.000
1: per. Iya, 10.000 botol ya.
0: 10.000 botol. Distributor tuh Pak.
1: Baru mau jadi. Tapi beli dulu.
0: Oke.
1: Iya, gitu. Terus di Bandung. Di Bandung kita juga bisa, Anda mau di sana. Bahkan di Bandung tuh sering bikin live music. Mungkin yang suka genjreng-genjreng ya, sambil mempopulerkan lagunya bisa genjreng-genjreng di Fox Radio Bandung gitu.
0: Oke, ada tempat untuk ke gigsnya di Suamadang, ada, Pak. Ada venue-nya ya.
1: Ya, venue lah.
0: Kecil-kecilan lah.
1: Small-small lah.
0: Small-small cihuy.
1: Small-small cihuy. Ya, tapi beberapa band top ya, main loh di situ. Band Bandung ya.
0: Iya.
1: Itu Jogja. Jogja juga bagus ya kan.
0: Okay.
1: Di sana juga ada gigs ya untuk kalau mau main dipancarkan lewat radio kita.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh bisa ya Pak ya, bisa. Langsung di ini ya, disupport juga ya Pak ya. Mantap loh. Jakarta bikin juga kayak gitu berarti oke ya Pak.
1: Ya urusanmu lah. Masa nanya saya.
0: Izin dulu sama ketuanya.
1: Ya silakan.
0: Asik.
1: Ya, kan di bawah ada kafe itu ya.
0: Iya.
1: Ya, misalnya buat rilis album.
0: Konferensi pers juga bisa ya, ayo pakai Mangolango di sini. Kita support. Siapapun itu musisi yang mungkin dia pengen press release. Dia pengen bikin konten di sini.
1: Iya, betul. Bayar.
0: Iya. Bayar lah pasti.
1: Bayar dong.
0: Ngawur aja. Parkirnya aja dia digratisin ya. Om Weli itu.
1: Kita parkir mah gratis terus ya.
0: Iya. Bahkan ada yang motong jalan juga. Silakan.
1: Setiap sekali saya lihat ya, orang enak aja lewat gitu aja.
0: Mungkin orang ngiranya ini belok kali ya gitu. Sering banget kecelek loh Pak.
1: Iya gitu ya.
0: Tapi lumayan tuh untuk marketing promo.
1: Iya.
0: Cuman penuh.
1: Betul. Jadi di Surabaya juga ada. Surabaya kita tuh di Pakuwon, tempatnya enak banget di sana. Ya kan, mau di sana juga mau apa, mau ngobrol mau apa silakan. Cuman ngobrolnya harus sama masalah sangat-sangat ya. Jangan masalah utang diobrolin di situ.
0: Jangan yang mesen satu yang ikut 10, jangan. Satu aja yang duduk, yang 10 di depan.
1: Terus juga di Bali. Di Bali itu ada dua, yang bahasa Bali dan bahasa Indonesia.
0: Oh, yang satu emang ada yang khusus bahasanya.
1: Iya, 99 poin berapa gitu.
0: Itu full bahasa Bali.
1: Ya campur baur lah gitu.
0: Oh, iya,
1: campur baur. Tapi lagunya juga kita tujukan ke pop Bali.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita punya pop Jawa di Radio Deso, punya pop Bali di Fox Radio Bali.
0: Okay.
1: 99 FM berapa
0: ya,
1: gitu.
0: Banyak. Gimana Fox? Masih ragu sama apa? Mohon ya, maaf ya.
1: Kita udah berikan kesempatan.
0: Medianya juga banyak.
1: Ada medianya.
0: Iya. Wadahnya ya, banyak.
1: Betul. Kemarin apa namanya, radio radio Fox Radio Bali kan Sela on 8. Sela on 7. Main lu di studio. Main dia nyanyi berapa lagu saya enggak tahu.
0: Langsung ngejam tuh Pak di dalam.
1: Iya,
0: mantap.
1: Iya.
0: Iya.
1: Untung enggak ada saya.
0: Kalau ada Pak disawer.
1: Terus dia kan inget zaman dulu tuh, tahun berapa tuh ya waktu saya ketemu mereka masih lagunya apa, Sepia ya?
0: Iya, Sepia.
1: Oh, Sepia. Pak Jan produsernya, dia bilang, eh kamu kalau mau ngetop sungkem dulu sama Mas Bambang, katanya.
0: Tapi sebenarnya mereka juga udah sempat ngeliat Babe pastinya kalau pada saat
1: ya,
0: itu ya.
1: Tahu, tahu lah, apalagi dia di Jogja kan. Gitu pasti tahu siapa saya. Cuman saya juga agak kesel sama dia tuh.
0: Kenapa,
1: beberapa
0: Pak?
1: Kali ngundang nggak pernah.
0: Oh, datang hadir.
1: Ke, eh kemarin dia nongol.
0: Ada. Ketemu akhirnya nih.
1: Saya enggak ketemu sih, kan di Bali gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kita saya di sini.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Seru juga ya, Pak ya. Ya. Pak, ini kita ngabisin dulu ya WhatsApp-nya ya.
1: Oke, okay, silakan.
0: Selamat malam, Mbak B. Saya Sana dari Bantul. B, saya itu kulitnya sensitif, gampang banget berbintik atau gatal kalau kena sesuatu yang enggak pas. Kalau untuk perawatan harian saya bagusnya pakai yang lotion, sabun atau minyak ya, yang bisa saya pakai sebagai untuk ikhtiar menyembuhkan kulit sensitif.
1: Iya, jadi kalau kulit sensitif kita ada sabun ya, sabunnya Tanamilah Tanahmu yang ultimate itu buat kulit sensitif. Terus kedua kita juga ada minyak Tanamilah Tanahmu yang ultimate ya, untuk menjaga kalau ada serangan-serangan. Juga ada body lotion kalau nggak salah ya. Saya ini urusan skincare, urusan bikin, tapi sekarang namanya apa nggak tahu.
0: Ya pokoknya racik meracik ya, Babe lah.
1: Betul.
0: Iya iya iya iya.
1: Mungkin yang kamu punya ini khusus untuk body lotion, coba dilihat.
0: Body lotion
1: coba tuh di situ ya.
0: Oh ada nih, saya
1: coba.
0: Ini siapa sih tadi yang nanya? Mbak Sana ya. Mbak Sana, kalau misalnya mau ngecek kita langsung semua varian produk dari Sangasanga, bisa ke sangasangaofficial.co.id-nya nih.
1: Iya, betul.
0: Sebentar, sebentar. Body lotion-nya nih ada yang lemongrass, ada yang lavender.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi kalau lemongrass tuh ada pedes-pedesnya dikit tuh.
0: Pedesnya tuh karena efek dari
1: ingredients ya? Lemongrass kan serai, Mas.
0: Oh iya, iya. Oh serai. Iya, iya, iya.
1: Situ tadi Bantul.
0: Iya.
1: Sereh, Mbak.
0: Sereh ya.
1: Sereh, Mbak.
0: Iya.
1: Coba dibacain.
0: Oke. Untuk yang body lotion lemongrass. Ini memiliki hero ingredients-nya avocado oil, jojoba oil, argan oil. Yang mahal ini ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Terus aloe vera extract, lemon extract, yambin extract, ini bengkoang, vitamin E. Manfaatnya nih, melembabkan kulit lebih lama, membantu kulit tampak lebih cerah dan sehat, menjaga elastisitas kulit, membantu menghaluskan tekstur kulit, memberikan aroma lemongrass yang menyegarkan. Hero claim-nya adalah triple oil complex, avocado oil, argan oil, jojoba oil.
1: Nah, yes.
0: Ini biang keroknya nih. Betul. Biang kerok dalam artian yang ya ini produk hero-nya nih.
1: Ya, jadi ada namanya body lotion ya.
0: Iya.
1: Jadi bisa dipilih lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pakai cara yang mana?
0: Oke. Okay. Gitu. Lebih lengkapnya Mbak Sana bisa langsung ke sangasanga official.co.id-nya ya. Tapi alamatnya dong Mbak Sana, biar kita bisa mengirimkan natural cream karena kamu berhasil mendapatkan natural cream dari giveaway spesial kita di malam hari ini, dan tersisa 2 hari lagi. Jadi buat Foxion, Sangasian, Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, Bahkan Amsterdam, dan semuanya mungkin yang mendengarkan kita melalui Fox Radio Mobile Application, bisa ya berkesempatan mendapatkan natural cream dari Babe. Setuju Babe?
1: Setuju.
0: Katanya si siapa ini?
1: Sampo.
0: Namanya weh. Sebentar.
1: Ini setuju apa nih?
0: Enggak, dia chatnya langsung begitu.
1: Setuju.
0: Setuju Babe, awalnya udah begitu doang. Produk Babe bagus-bagus, baru pakai sangat-sangat ultimate dan sabun kaliku-kaliku sangat bermanfaat. Terima kasih Babe. Mantap.
1: Mansugi
0: udah dapet nih natural cream kemarin.
1: Ya. Oke.
0: Jimbaran Bali, Taman Gria.
1: Itu cuma satu huruf kurang.
0: Apa Pak?
1: Sugi kan? Kurang H.
0: Kurang H. Aku gak mau nyebut, nanti tombak sama Babe. Sugi mulu. Ayo siapa yang lagi mau nanya nih? Dia lagi banyak yang typing ya, sambil kita nunggu kamu bisa paralel 0811-8121-3998.
1: Oke. Kita putar lagu
0: kita
1: ya.
0: Kita lempar lagu dulu nih.
1: Kesana, jangan kesana.
0: Siap.
1: Jangan kesini.
0: Karena hari ini adalah full love romantic song.
1: Iya.
0: Ini.
1: Mengenang saya waktu di Singapore. Singapore.
0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di radionya sangat-sangat. Singa ada lawan.
1: Oke. Okay.

0: Fals Radio Network Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam.
1: Singa
0: lawan.
1: Kita umumkan ke seluruh masyarakat ya Indonesia termasuk Antartika.
0: Kita punya official statement dari
1: Pak saya akan berikan official.
0: Monggo, Be.
1: Ya, official statement dari saya Bambang Pranoto juga Ibu Riva Evrianti bahwa kita pada malam hari ini telah memenangkan perebutan merek di pengadilan Surabaya. Ya, jadi kita sekarang resmi 100% yang punya merek Kutus-Kutus. Dan Kutus-Kutus adalah properti intelektual punyanya Bambang Pranoto. Dan saya peringatkan semua orang yang menjual Kutus-Kutus bukan punya Bambang Pranoto, segera sembunyi sebelum polisi nyari Anda. Ya, jadi kita sudah dua kali menang ya kan. Halo Mi.
0: Kita sudah dua kali menang.
1: Halo Mi.
2: Nah. Kata lawyer jangan dipublish dulu karena putusannya enggak.
0: Oke, jadi buat kamu semuanya, Foxian sama Sangasian yang sekarang masih mendengarkan, kita akan masih ditemenin sama Babe sampai jam 11 nih ya.
1: Halo. Ya, jadi kita sudah dapat apa namanya berita bahwa kita memenangkan di pengadilan Surabaya.
0: Alhamdulillah. Amin.
1: Ini mengembalikan harkat dan martabat saya sebagai pembuat peracik inisiator Kutus-Kutus. Oke. Aku menanti udah beberapa hari loh.
0: Sekian lama ya Pak ini.
1: Betul.
3: Lega nih Pak.
1: Ya antara lega dan ternyata perjuangannya luar biasa.
0: Membuahkan hasil tanpa
1: ya,
0: Pak.
1: Ya jadi kita berjuang dari pengadilan Surabaya yang pertama. Dan ini adalah pengadilan Surabaya yang kedua. Dengan masalah yang sama. Iya. Tapi anyway, perjuangan tentu memberikan hasil ya.
0: Pasti.
1: Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama pengacara, terutama tim hukum kita yang jagoan. Ada Mbak Dinda sama Bu Riva, dan juga semua yang telah membantu kita untuk memenangkan merek kita di pengadilan Surabaya. Dan juga saksi-saksi adalah semua pegawai kita di Bali, saya ucapkan terima kasih. Kita berhasil mengembalikan marwahnya saya, Bambang Pranoto, sebagai pemilik intellectual property dari minyak merek Kutus-Kutus.
0: Alhamdulillah. Official nih, Fox.
1: Iya, official. Oke. Nah, terus.
0: Jadi ini sangat-sangat membuka lebar sekali. Mau Kutusian, mau Sangasian. Bapaknya cuma satu.
1: Dan saya, anak saya resmi itu dua itu. Satu namanya Kutus-Kutus, yang kedua adalah namanya Sanga-Sanga. Dan Anda perlu tahu semuanya ya. Terutama cucu-cucuku. Banyak yang anak-anak nih mesti jelasin anak kelas 0 bahwa Sanga-Sanga, minyak Sanga-Sanga itu adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Karena 60% daripada minyak Sanga-Sanga itu adalah minyak Kutus-Kutus saya dulu, bikinan saya dulu, walaupun sudah tidak saya produksi sejak tahun 2023. Tapi ingredientnya itu 60% itu adalah racikan tak yang kita mulai tahun 2013.
0: First invention itu dari Babe.
1: Iya. Kita bukannya Sanga-Sanga tuh apa binatang sendiri, enggak. Ini transformasi. Gitu loh. Aku suka kesel gitu loh. Kesel gitu loh. Kok orang masih nanyakan gitu loh. Ini kita tuh transformasi. Dan transformasi itu kan betul. Bener kan?
0: Iya.
1: Bapak kita presiden aja, oh, kita harus transformasi menjadi Indonesia yang kuat, sehat dan sebagainya. Lah saya udah jalanin, Pak. Ya kan? Saya jalanin, saya mentransformasi dari minyak kutus-kutus ke minyak sangat-sangat. Dan itu tetap DNA utamanya kita pakai minyak kutus-kutus. Kalau kita sebut itu sebagai DNA ya. Hanya ini ditambahkan, di enhance. Di enhance menjadi yang dulunya 69 jadi 77, yang dulunya 69 jadi 140. Tapi 69-nya tuh ngikut. Yang di 77 dan juga ngikut yang di 140. Nggak hilang gitu loh.
0: Upgrade dikit ya Pak.
1: Ini dikit gimana, banyak. Dari 69 dari 140
0: hampir full tuh ya.
1: Iya hampir full. Iya kan. Kamu mau yang sedikit. Ya, kalau kamu mau sedikit gaji gue tak potong sedikit juga sesuai dengan minyaknya.
0: Nggak, kita yang banyak aja ya.
1: Ya, jadi terima kasih terutama buat teman-teman semua yang sudah support kita. Kita hari ini dapat berita kita memenangkan di Pengadilan Surabaya untuk apa? Kedua kalinya. Dua kali lo buat merek tuh. Dua kali. Aku juga. Ini piye ini negara gue.
0: Pertama udah menang, iya, yang kedua ya Pak.
1: Ini jenengmu siapa?
0: Rino
1: Purba. Terus ada lagi Rino Purbakala.
0: Jauh dong itu.
1: Enggak maksudnya. Gitu kamu ribut kan.
0: Oh itu nama aku kok.
1: Iya gitu, makanya ya, itu. Iya. Ada yang ngaku. Enggak, namaku. Gitu. Terus ada yang satu lagi nih. Enggak, aku nih Rino Purbakala. Jadi kan gak bisa ya. Nama orang bisa sih sama, tapi orangnya kan tetap berbeda. Sebagai hak intellectual property kan yang pertama, yang membuat pertama itu bapak ibumu gitu kan. Oke, kita dengar anu apa.
0: Oke. Kita sambil bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Benar. Ini ada dari, maaf ya tadi kan banyak yang namanya Nita yang dapat giveaway. Kalau misalnya dapat tolong di chat ya biar nggak bingung, jadi bisa kirim alamat yang lengkap. Ya khawatir nggak dapat. Tenang. Ini Mbak Nita yang dari, sebentar, alamatnya ini yang mana dia ya? Sebentar. Alamatnya. Nih, pokoknya ini yang aku bacain adalah Nita dari Bali yang 0877-6407 sekian-sekian. Tenang aja ya, dirimu dapat kok. Tenang aja, sudah dicatat.
1: Walaupun ada Nita banyak.
0: Ada Nita, ada Yohanita, ada tadi ada Katarina Nita juga tadi tuh.
1: Oke. Sekarang yang terakhir nanya apa nih?
0: Oh ya, ini yang terakhir Pak. Oh enggak, dia kayak mereference Pak. Ini katanya gimana? Playlist lagu-lagunya bagus babe katanya. Nah, beneran ini? Beneran.
1: Apa gua bilang kan? Kamu selalu ke kanan padahal aku maunya ke kiri. Ke kanan kemarin banyak yang komplain sama saya. Nah, kalau sekarang pasti banyak yang muji.
0: Mantap ini ya. Playlist bagus katanya. Katarina di Jogja. Enjoy ya lagu-lagunya ya. Ini racikan insting babe juga nih lagunya.
1: Iya. Karena saya kemarin tuh udah gak enak aja. Tiga kali pertemuan kalau gak salah nih. Mau kemana nih lagu-lagu yang sudah dipilih gitu. Padahal waktu kamu gak masuk udah enak tuh. Kamu datang bubar lagi.
0: Aku cuma bawain mesinnya aja.
1: Jadi
0: tapi racikan sekarang enak nih Pak. Ada komennya plus nih gitu. Mantep nih.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama Pak. Aku yang makasih Pak. B, ini kan kabar bagusnya udah oke. Udah lega nih.
1: Betul.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Gitu kan. Kalau misalnya visinya Babe berarti tinggal fokus ke depannya aja nih.
1: Iya, saya akan jelas tetap di sangat-sangat.
0: Sangat-sangat, oke.
1: Kutus-kutus itu adalah sejarah. Perjuangan saya dari awal membuat minyak balur. Nah, sekarang adalah sejarahnya sangat-sangat.
0: Sangat-sangat.
1: Dan ini memang harus. Kenapa harus? Karena produknya memang lebih bagus dari kutus-kutus kan.
0: Oke.
1: Jadi gini loh, kalau kita udah dikasih Tuhan sesuatu yang bagus, kok kita malah bikin yang jelek gitu loh.
0: Okay.
1: Kan gak terima kasih namanya. Mm-hmm. Jadi sebagai saya sebagai di sini adalah owner apa visioner dari Sanga-Sanga.
0: Betul.
1: Saya akan menuju ke Sanga-Sanga 100% dengan semangat yang lebih kuat. Kenapa?
0: Ya. Yeah.
1: Kita di Kutus-Kutus saja sudah diakui oleh Republik Indonesia di sini lembaga hak intelektual dengan dimenangkannya di pengadilan ini. Ya sekarang sangat-sangat ini memang kita harus perjuangkan untuk kedepannya. Karena orang tidak boleh menengok ke belakang.
0: Setuju.
1: Karena yang lalu
0: biarlah berlalu.
1: Biarkan berlalu. Kalau buat kelangenan bolehlah. Kelangenannya sambil denger keroncong. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Udah tuh.
0: Itu aja udah.
1: Kalau sekarang kan sangat-sangat berjaya.
0: Iyalah.
1: Iya dan saya sendiri sebagai peracik itu puas banget loh sama produk Sanga-Sanga. Dan sekarang everyday I use it gitu. Okay.
0: Setuju. Mm-hmm. Rino juga setuju.
1: Setuju kan?
0: Setuju dong.
1: Iya. Empat sampai dicolong ya. Minyakmu iya. Sama Iqbal itu.
0: Iya,
1: sama
0: Iqbal masih ingat. Syukur lo balik lo bapak gua lo. Hey,
1: lu omongan lu tuh gua inget terus ya kan. Ini IQ 160 nih.
0: Baru beli seperempatnya tuh hilang gitu gimana kan. Gak emosi. Makanya terus dia Pak makasih ya. Udah gitu doang. Nah, udahlah nyetok aja.
1: Lu belum pernah gua kasih ke King Kong.
0: Jangan deh, jangan yang itu jangan. Itu mah kalau buat tidur aja. Yang ini mah tidurnya pol.
1: Iya.
0: Bisa bablas gitu ya.
1: Ada lagi?
0: Ada nih. Aduh. Ini ada dari sebentar. Dari Okta nih, Be.
1: Okta oh, lagi. Yang ya. Tadi Okta juga kan?
0: Bukan, itu Katarina.
1: Oh, Katarina. Katarina
0: yang playlist.
1: Iya, ini Okta. Huh.
0: Kalau kata Okta bilang selamat malam, Babe, aku mau nanya. Untuk masalah natural cream ini kalau dipakaikan oleh anak yang masih usianya belasan, apakah masih aman?
1: Ya, saya nggak setuju anak-anak pakai make up ya.
0: Nggak setuju ya, Pak ya.
1: Nggak setuju.
0: Berarti ini untuk di
1: usia untuk orang yang sudah bermake up.
0: Bermake up. 17 plus aman?
1: Yang saya nggak tahu. Okay. Apakah 17 pakai make up kan kita nggak tahu. Tapi kalau sudah bermake up, ini adalah foundation yang bagus. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti kalau yang belum bermake up nanti dulu ya. Jangan.
1: Udah bagus-bagus ngapain
0: natural
1: sih?
0: Natural aja ya.
1: Iya. Wong kulit itu Tuhan tuh kasih bagus kok.
0: Kalau yang teenagers gitu pakai tanamilah oil yang ultimate nggak apa-apa, Pak?
1: Ya dia kan nggak perlu.
0: Nggak perlu ya?
1: Iya nggak perlu. Kulitnya masih bagus.
0: Ya siapa tahu mindsetnya biar glowingnya masih awet gitu. Enggak ya.
1: Enggak usah.
0: Berarti adik-adikku nanti dulu pakainya ya.
1: Jadi natural lah.
0: Kalau masih bagus udah jangan dulu.
1: Jangan ikut-ikut Korea-Korea itu ya. Iya.
0: Korea juga aslinya kalau ngelihat kaget kita ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Nyemlak.
0: Nyemlak
1: ya kan. Nah, begitu tua dikit hancur kulitnya karena operasi, karena make up yang berlebihan ya kan gitu.
0: Oke, Be, ada Rena dari Bandung. Baru dengerin siaran kemarin dan untuk pertama kalinya baru kali ini tahu ada natural cream dari Sanga-Sanga.
1: Iya.
0: Yang langsung saya bikin penasaran bukan karena cantiknya tapi karena ada ekstrak bengkoangnya.
1: Betul.
0: Nenek saya sampai 80 tahun kulitnya masih bagus dan beliau selalu pakai masker bengkoang buatan sendiri.
1: Yeah.
0: Ini seperti warisan yang sekarang ada dalam kemasan yang bisa dibeli. Babe, apakah memang ada korelasi yang Babe bisa konfirmasi antara ritual perawatan bengkoang yang tradisional dengan yang ada dalam natural cream?
1: Iya, kalau yang bengkoang yang tradisional, Anda beli bengkoang dulu ke Keramat Jati, ya kan? Becek.
0: Pasarnya.
1: Udah gitu bawanya berat.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan. Sampai di rumah, adik Anda datang, dikupas, dirujak, nggak jadi buat masker.
0: Repot.
1: Sekarang tinggal colek, tinggal pasang di wajah, gitu.
0: Harganya juga mungkin jauh lebih murah dibanding kita beli sendiri.
1: Betul. Dan kita kan bukan bengkoang doang, macam-macam tadi.
0: Macam-macam, ya. Ekstraknya banyak, ya. Rena nih.
1: Sekarang ngapain repot-repot, ya kan? kalau buat rujak saya setuju dah. Beli bengkuang buat rujak saya setuju.
4: Lebih enak ya.
1: Iya.
4: Lebih enak.
1: Lagi apa kemarau begini ya. Hmm. Ngerujak pakai bengkuang way top tuh.
0: Oh yes. Mantap itu udah buat mangan aja lah. Nah,
1: buat rame-rame nih. Kereriungan sama tetangga.
0: Ya, Mbak Rena tuh.
1: Ya, udahlah pakailah produk kita yang sudah sarinya loh ini. Bukan bengkoangnya loh ya. Tapi kita ambil sarinya.
0: Bukan secara fisik mentahannya.
1: Enggak, dan udah kita enggak bikinnya pakai buahnya enggak. Kita beli sarinya. Yang satu truk itu mungkin jadi cuman 1 kilo gitu loh.
0: Oke.
1: Bengkuang satu truk cuman jadi 1 kilo. Anda bisa lihat sendiri.
0: Ekstraknya tuh Pak.
1: Iya, ekstrak.
0: Oke. Ya, Mbak Rena ya. Jadi kalau tadi dia nanya apakah memang ada korosi, ada karena memang kan
1: memang bengkoang bagus.
0: Bagus ya, gitu.
1: Karena cuman masa pakai bengkoang seperti gitu.
0: Iya. Repot.
1: Bukan saja repot, juga tadi itu tetangga itu ada bengkoang gede, sikat aja yuk kita.
0: Meleng dikit habis.
1: Ya, meleng habis, udah jadi rujak.
0: Babe, ini ada dari Mas Andi.
1: Nenggi.
0: Jogja.
1: Andi.
0: Iya.
1: Andi apa?
0: Andi doang, Andi tok ini.
1: Andi di tok.
0: Tadi siang saya kena teguran dari atasanku di depan banyak rekan kerja, Bang. Oh, jangan gitulah.
1: Kenapa?
0: Dia omelinnya depan orang katanya.
1: Iya, kenapa?
0: Nah, tentang pekerjaan yang sebenarnya bukan kesalahan penuh di saya. Saya nggak bisa membela diri, B, karena tidak etis untuk berargumen di depan semua orang.
1: Betul.
0: Betul. Malam ini saya masih membawa perasaan itu. Babe, dalam kondisi seperti ini, di mana kita merasa tidak adil, tapi tidak punya ruang untuk membela diri, apa yang paling bijak untuk dilakukan? Wih, Babe aja baru menang. Sikat, B, ilmunya.
1: Gak, bukan begitu. Ini Jogja kan?
0: Iya, iya. Tahu nih, ya. Tahu nih, paham nih.
1: Ada unggah-ungguh. Dan orang tua di Jogja gak mau disalahin.
0: Iya.
1: Iya. Kalau saya tak datengin rumahnya, bosnya itu, Pak, yuk ngopi yuk, Pak. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yuk kita ngopi yuk, Pak. Bapak kan gak pernah ngopi sama saya. Ayo kita ngopi. Kira-kira ngopi yang paling enak di mana? Kan gitu. Atau kopi bapak lah, kita minum bersama sambil ngobrol.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Diajak komunikasi ya, Pak?
1: Iya. Karena kalau di Jawa minta maaf ya. Yang senior tuh selalu merasa benar.
0: Oke, oke.
1: Dan benar atau tidaknya kan tidak mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
0: Betul.
1: Itu mungkin prosedur aja yang sebetulnya nggak penting-penting amat. Kecuali terjadi korupsi, nah itu baru kita lawan ya. Gitu. Tapi kalau nggak ada, lebih baik cincai aja lah gitu, ngopi sama-sama, nongkrong di alun-alun kidul itu ya, neodong-odong.
0: Romantis banget ya. Ayo Pak sini duduk sampingku.
1: Ya, jadi janganlah berkonflik dengan bos Anda.
0: Iya, iya, iya.
1: Apalagi berkonfliknya di depan umum.
0: Iya, ya itu nggak etis ya, Pak ya.
1: Orang Jawa itu jangan sampai dipermalukan. Ya kan, kalau dipermalukan, Anda bersumur hidup bersama dia.
0: Oke, oke, oke. Tuh, Mas Andi. Diajak ngobrol aja, kata
1: iya.
0: Pak.
1: Pren.
0: Iya. Tapi kalau misalnya bosnya nggak mau piye, Pak?
1: Apa?
0: Nggak mau.
1: Orang. Tidak pernah orang Jawa tuh nggak mau kalau kita minta maaf, pasti mau.
0: Oh gitu.
1: Itu tradisi kita.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau kita nyelondoh istilahnya ya, apa?
0: Minta maaf lah ya.
1: Ya tapi nyelondoh itu.
0: Nyungkem.
1: Tapi nggak usah di lantai ya. Jadi orang Jawa tuh akan merasa diwongke, merasa diorangkan kalau kita minta maaf dan kita ajak ngobrol.
0: Oke.
1: Dan bahkan mungkin akan menjadi suatu hubungan yang luar biasa. Ya, terus Anda diangkat. Ya, kalau gitu kamu jadi wakil saya, Bu.
0: Wih, mantap.
1: Mantap. Ya. Itu loh pengalaman saya kalau di Jawa gitu.
0: Ya benar. Kerealisasi kan minggu kemarin. Aku langsung minta maaf ke Bapak, ya kan? Ya udah habis itu
1: terus kasih duit toh.
0: Iya. Baru ngomong. Iya, benar.
1: Betul.
0: Unggah apa tadi, Pak?
1: Unggah-ungguh. Iya, orang harus tahu gitu.
0: Iya. Benar. Faksian, sangat sian.
1: Saya ini Jawa banget jadi. Jadi Anda harus mikir bagaimana bersama dengan orang Jawa. Anda boleh nggak tak maki-maki kan?
0: Iya.
1: Cuman nanti kalau nggak datang lagi langsung surat.
0: Surat cinta.
1: SP14. Bukan SP3 kan.
0: Udah 14 tuh, ya. Udah jauh banget. Tapi emang benar Foxian ya. Oh, jadi emang di Jawa tuh emang budayanya seperti itu ya, Pak?
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu suka dipakai untuk menindas bawahan. Tapi sekarang kan zaman terbuka, biasanya orang mikir lah gitu. Untuk menindas tuh mikir. Kalaupun marah ya sesaat.
0: Iya, iya, ya. Benar.
1: Jadi kita baikin ya gitu. Ya itu nanti.
0: Iya,
1: oh, ini cuma ada 300 ambil aja deh.
0: Akhirnya beneran loh, Bapak udah ngambil ke kantong loh.
1: Iya, action.
0: Gimik. Bapak ada Ibu Yanti. Selamat malam Babe dan Mas Rino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dari Medan. Tetangga saya yang mitra sanga-sanga kasih saya natural cream nih tadi sore dan minta saya untuk mencoba. Dan katanya coba dengerin malam ini karena lagi ada giveaway kata gitu. Saya coba malam ini, yang saya tidak sangka aromanya seperti membawa saya ke suatu tempat yang tenang. Sadis.
1: Dia, itu ini natural cream, itu, Pak. Itu dua kelurahan dari surga. Belum nyampe surga tapi udah dua kelurahan.
0: Coba
1: jadi udah dinikmati aja ya kan. Pasti nggak mau kalau diajak ke surga kan. Jangan dulu bose ya kan ya itu. Nah itu bayangkan produknya Pak Bembeng
0: wangi loh kan.
1: Bembeng gitu. Ya tidak pernah bikin produk jelek. Apapun yang dibuat pasti excellent. Gitu loh.
0: Mantap. Kalau kata dia, saya tidak terlalu peduli dengan efek kecantikannya malam ini. Tapi ada sesuatu dari aroma dan teksturnya yang membuat saya berhenti sebentar dari semua yang berat hari ini. Babe, apakah efek sensoris seperti sensoris katanya?
1: Iya, sensoris emang.
0: Seperti ini bagian dari yang disengaja dalam formulasi natural cream yang Babe buat.
1: Bukan saja natural cream, every product from Babe selalu sensi.
0: Sensinya bukan yang sensi marah-marah, bukan. Iya,
1: sensi dan seksi.
0: Mantep coy. Sensi dan seksi.
1: Iya. Okay, iya. Karena baunya tuh seduktif.
0: Oke. Okay, yeah. Agree.
1: Iya, agree kan?
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Yeah, itu ciri khas saya.
0: Betul.
1: Saya masak juga begitu. Nah, kemarin kan Toto Tewel makan bebek ya. Dan bebek itu kan sebetulnya originally from me ya. Dia bilang, Dani bebeknya ramambu ya. Dia makan pelan-pelan karena takut baunya kan. Ternyata baunya bau rempah-rempah. Kaget dia. Ini di apa no? Ya di anu, di G mayor 7 aku karena dia gitaris kan G mayor 7
0: kalau ngomong resep nggak masuk
1: nggak
0: ya,
1: masuk
0: Pak.
1: Aku masuk kort aja.
0: Baru mudeng
1: tegok gitu dah sing tangannya megar gitu loh.
0: Iya. Musisi legend ya pakai kort. Iya.
1: Jadi bertiga seneng banget kemarin makan bebek.
0: Iya lagi. Aduh seru tuh Pak. Sampai nggak bau katanya.
1: Iya.
0: Bau rempah-rempah
1: gitu. Itu makanan dia kan. Bebek lagi. Apalagi ini natural cream ya. Waladillah habis.
0: Waladillah
1: gitu.
0: Udah saya nggak ada lawan ini mah.
1: Saya nggak ada lawan. Ambune, aromane, bikin kita di dunia lain. Bukan dunia lain acara TV loh.
0: Bukan. Itu memang lain dunianya gitu ya. Babe ini ada Bang Rudi katanya nih.
1: Itu dapat lagi ya?
0: Dapat
1: lagi
0: yang
1: ya?
0: Baru ini
1: ya.
0: Si siapa ini tadi ya? Bu Yanti.
1: Dia dedikasi tuh sama reseller. Kita kasih lagi. Tepuk tangan lah silahkan.
0: Bu Yanti selamat ya. Tapi Bu Yanti harus sadar dulu ya.
1: Jangan kasih. Masuk di dunia lain tadi.
0: Kelamaan ntar dia ngendus aja. Dipakai Bu Yanti Bu Yanti tapi kalau boleh medannya alamatnya yang lengkap ya Bu Yanti ya. Ada Pak Rudi.
1: Iya Rudi.
0: Kayaknya dia lebih ingin bercerita malam ini.
1: Kita dengarkan bersama.
0: Selamat malam, Babe.
1: Selamat malam,
0: Mas Rino. Selamat malam, aku dari Banda Aceh. Malam ini harusnya aku sudah di rumah dari jam 6 sore. Tapi masih di kantor karena ada rekan kerja saya yang gak masuk. Dan gak ada yang lain bisa menangani pekerjaannya.
1: Yeah.
0: Ini sudah hampir seminggu. Saya gak marah, saya hanya capek dan gak tahu harus bicara ke siapa.
1: Yeah.
0: Babe, kondisi ketika kita menanggung beban yang harusnya dibagi tapi gak bisa diprotes, itu harus gimana ya, Be?
1: Ya gini loh, saya punya pengalaman tuh waktu dulu di Philips ya, awal-awal saya ini sering dikasih pekerjaan yang bukan tanggung jawab saya. Ya, tapi itu saya terima, ya kan. Tapi nggak enak sebetulnya. Waktu itu kebetulan di sini lagi ada pemilu 84 kalau nggak salah ya, atau 83 atau 82 saya lupa. Itu saya kebagian nganterin sekretaris. Karena sekretaris takut pulang sendiri. Karena waktu itu PPP sama PDI berantem atau apa segala macam. Nah bayangin ada 7 sekretaris saya harus nganterin.
4: 7 sekretaris?
1: Iya.
4: Buset.
1: Nah tapi saya ambil hikmahnya. Kan selama kan nganternya pakai taksi. Jadi apa namanya, ada dialog. Nah akhirnya dengan 7 sekretaris ini kita bahas saudara tuh. Iya gitu.
0: Akhirnya bersaudara.
1: Padahal kan saya pegawai baru kan. Ini kan kayak introduction aja. Dan akhirnya kita menjadi teman. Dan urusan apapun, karena mereka sekretaris atau saya minta apapun bantuannya, bisa dibantu.
4: Okay. Jadi ya walaupun emang lagi ketiban ya, gitu ya,
1: gak masalah.
4: Jalanin aja.
1: Jalanin. Nanti itu akan ada efek. Efeknya bagus lah ya, gitu. Juga waktu itu saya disuruh, Bang kamu temenin itu bosnya Philip pergi ke Pulau Seribu. Ada gak mau ikut karena hari Minggu kan hari libur. Saya udahlah, saya temenin.
4: Babe jalan ya.
1: Jalan.
4: Iya
1: kan. Dan ada peristiwa di situ, cucunya kemasukan pancing.
4: Kemasukan pancing. Kail be kail.
1: Kail, kail. Ujung pancingnya itu ya. Wih gila itu kan. Tapi waktu saya jalan ke Pulau Seribu, saya lihat ada marinir sedang latihan di tengah laut. Gitu. Terus saya minta di villa di tempat kita tinggal ada boat kan, saya minta diantar ke sana. Terus saya bilang ada ini ada bule, cucunya pancing kena di tangannya. Di situ ternyata lengkap tuh, ada dokter, ada segala macam ya. Terus langsung ber gitu. Ya namanya marinir pakai boot yang kencang gitu.
4: Gerak cepet nih langsung. Ya.
1: Langsung. Jadi saya sampai di pulau itu, itu operasi itu udah selesai. Cepet banget dia. Ternyata dia punya alat operasi itu tinggal dibuka bread gitu. Itu mau gunting apa, pisau apa,
4: semua tuh.
1: Nah, kebetulan dia ini ternyata dia tuh bukan bukan saja pegawai rendahan Philips ya, dia tuh presiden direktur, orang paling tinggi di Philips gitu. Waktu saya turun, Mr. James Bond panggil saya gitu. Kenapa? Di tengah laut loh, kamu bisa panggil marinir katanya. Itu hanya James Bond yang bisa panggil katanya. Gitu. Nah, kita suka dapat surprise-surprise gitu yang gak masuk akal.
4: Yang kita juga gak duga-duga pastinya tuh Pak. Tiba-tiba
1: nah, sejak itu marinir. Saya diperhatiin dia karir saya gitu.
4: Dapat spotlight ya Pak.
1: Padahal udah gak ketemu tuh. Makanya saya setiap setengah tahun naik pangkat.
4: Itu kunci keberhasilannya.
1: Terus waktu di Belanda, saya di Belanda ditelepon sama dia, kamu makan siang udah belum? Ya udah kamu kesini makan siang sama saya.
4: Langsung diundang langsung.
1: Iya diajak makan siang. Dan itu bukan sekali loh. Ini bengong nih teman-teman saya satu kantor.
4: Kok bisa?
1: Kok bisa loh? Gitu, gara-gara pancing aku berani.
4: Secuil kayu ya, kawan-kawan.
1: Itu loh Mas ya. Tolong kita lebih dari itu. Jangan ngitung lah. Dalam kerjaan dulu, saya sebut diri saya tong sampah lah. Yang mau buang silahkan buang. Saya kerjakan semua dengan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan beberapa nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara nasihat tersebut adalah perkataan beliau, "Janganlah banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Maka tertawalah sewajarnya." Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celaka baginya, celaka baginya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat, menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu. Tetapi Allah melihat, menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung. Dance. Yes.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: 91.7 FM.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox di Bandung, feel good, radionya sangat-sangat bertransformasi dari kutus-kutus tercikan Babe Bambang Pranoto. Sehat? Harus dong. Feel good? Iya dong. Sampai tempat jam 9 nanti, Aung Irfan balik lagi bareng sama Jojo Pratama. Duo biji.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.